Yes, a general Nagara Rango, Mr. Nago, TJ, Dege, Shakamana Munchaka, but Saitamana, Genga, Nathan Bas, Buin about the Tabranji, Tabriet of Kalinjin, Karibusana, so be taken the start to Enkibagan, get terrific Tuesday. Yani Tuesday, Nathan Nagara and Kabasa, Nathan Nagagin, you got Missing Jamege, Enki Tabran, Gamangun, and Ujitabriet of Kalinjin, Alagan Yetago Togene, Jamege, and we tool only me, TJ, Kisina, Tanabo, Taj FM, Kisina, number one, Kisina, Tanabaraston, go get again, and Senator on Banairobi, Kiwaliga, got Missing Legit to get Tabriet of Kalinjin, Natagamnes, Gagging, Tabragas, Buin. Tabrani, Kilijina Gutanji, Tabriet of Kalinjini, Net Engulimi, Te, Amugagaj, Net Sobet Isaru by Sionic, Net Sigobet Isaru Via, Yaogamai, Lemes by Dita, Mapema, Conogalina Gutagne, and Electa Brankit, Enkingoni, Macamegir one, Bia Macamegir one, Dagi Jagamir one, Tamijin Yigam Magabasa Golikin, or one won Gurun Kiosi Jugulikin, or Gumigin Kiosi Kotepule, Lagan Kamugian Gagot missing in yet, Conotagamne Simbi to Tabrani, enjoyni, Notagamne Simbi to Tabrani. Got missing Kumai Ijiriti Saidi. Then good team Ijiriti Saidi, Jaret and Sabin Gungabasa. We make other Jijin, Kobijit, Panda, Ejam Rwanda. Amu Yata got missing him, Tamata Tizu. Okay, manufacturing Ginongiru, a good Tungaji, Iru Gabesa, and Guaji is thing at Timbituku Kabatai, a Bugmagan Tuguka Chigita in Kinguni, Ogasartagun, Jitabrieta, Kalinjin, Onking, Chicago, Onking, Tugut Missensa Beta Banganage, and Pitu, Lakwetagotogin, and Magati were preps in Betu Tabrani. Is it be Monday and Gamma? Tilaja, I mean the day school, eh? In one Menka Gulami, I mean the day school, Tunganuru, Magasia, Giganuru, Conga Gulami, the day school, in me to school. Mimi the day school, a mimi the boarding, Lagani meet the school, a going man of Hunzi. So, yet a guna, yet two came out wake up so many attack at all, and Sabed me never saw manet. We Monday and go to Lagoki by Alliance Boys, go to Lagoki by Jiba Masses Secondary, and go to so many nick by Jibaru Secondary, and go to so many nick about Kips against girls, and go to so many nick Chibakaki Bay, Secondary, and go to so many nick Jiba St. Max Kitale, and go to so many nick Jibano Jiba St. Patrick's Tain, and go to so many nick Jibo Biero, Ingolim Bogusumu. Preps. Nakakonget, Koraki, Kungan to Katajimakin Gang Sabini. I was a bit taking it, Sobit Kajang, where Amanda got in your secret cookie lega, going yellow of a cap chine, Koji Munjabok pocket money, Koji Mun got missing Kip Kundu, Kulisia Gujita Notanagaran, Igera Gutagini, Yot K. Aguan got missing in Muga Yagimigi, Nabaso Manengung, a seat of Sabingung to Shikabata, Kogaranit, a seat to Mbesio, and Gutia saying it, and Gugun, Gorges tuning it, and Gasarta, and the Ginget, Takabesa. Ana lungu nang kini tak kongwan kapesa. Ini geng sepan di link kini sukul ini kini aku tu mami. Kemak aku lakukan sama net. Kini aku tu mengutip kutip kule. Iku ingun in day regret. Saat tu kongwan ini kiku ni. Lakini mita pesen ni bye bye itu kapesa. Mita pesen ni bye bye kiku ni. Ia ni ingat tu ni pelas stress. Nama berinci. Guna aku tanya kange. Tengok mape mape tu tabrani. Alah jengkuri ni negaraan. Kahit tu lebo fees. Anya agasi ni nyunat. Awak je kaya boleh boleh. Kunda gimana? Tengah sertar ni nyunat kut mesing. Aga macam macam macam kerana mata kita jumpung kita kau hendak tak kau muda kerupu satu sahaja boy so 8 kilometers away aja yang sama net. Naga tunggu guna rana kuapa bye bye kapesa. So kini kerana naga tunggu ni jadi beri top kalian jin betul tabran. Laku aga tunggu nampu beri top kalian jin. Ya aga yang ekmi beri tak kelo kini sama net. Uah macam kau itu uah macam kau lalang. Kiri aja lemati aku jin. Inyan insight aga tunggu. WBI preps WBI gilge. Simbi tu segala ke. Ia mloga ye kibo kau gilungum bage. Lagi nengu tiru sahi. Kuing kena sila minta bayi sio ni jangan ni nyumbata jom jom mager gue. Amelin ni dia maya nyumbai sio no tak ada orang kapasa. Lakin ni kuah gue tak nyewa lasma. Engke gue nunggu kuah bapa nunggu kasih nata. Anggut kuah mama nunggu kasih nata. Kumatin tu nunggu ayah bayi sio no tak iyal iwal iyah bayi sio no tak awalat. Kumite ingore tak eh. Lagi mite ni ingore ni bangke gue ni. So engke gue bi gue mesing jaga kasih segi. Engke gue lagu gue mesing jaga kasih. Gue mesing saya tak tukul kuah sabanu ka agiak tukul. Nobody at Kalinjin, and go to Menga, the Gugun, so be teaching me to work, Gugibor, Lenya Batayo, Kawisabit, Agon,
Amu, even this yom is some million tarata with Jamini, Gubindi, because I'm a mogumbe, I go to Munaga, go make a milk kuni, gigi, gigi, lins, a bit, kijing, gigging, namana, analog over of Tagdogo, go suwa, and Olobaga, Lanugo, Robin, Laba, Lungwang, came bound, came to Tabran, give me some Mojumungu, Gongoi, Amu, go wait, almost going to give me with Kidogo, I am away to sonnet, so nothing is some good missing kill a year on get a stag, you'll get big up, get up, Ganjin, Akjak at all. Yamai Monday, Jen, I go, Gugur Bananda, Agur some seed, Siden Oeta with Jamini. Aluwa jahe, kia lung jahe kan yung kututunggu mwenye nembi. Iloro no akib jahe, akjak jahe kie keleng kitu aluwa. Pasiswa unye iyal mwenye we. Aku toki nye kwa magat kwe kinye jita besyo, ne inye ta gile jita bas. Kwa luna kene jahe kwe. Asume kirin jisungko kirin bi ngko tili kum mwenye. Sungko kirin bi kwe ugerin ngore kile runa manje kwa samej. Iye jita per jita. Kwa lenji nasa un mungu betu taprani, jina otana ka inye tim betu taprani. Kwa ista un mungu, mara melel da, naba samsit. Nasaita katukuli leng, tarito, tarito. Lama jadi pun aku tanya, kita hari tinggal aku tanya, situ ni tarik tis jauh, agi tinggi ni. Kita hari tinggal aku tanya, nengap aku tinggi. So, orang kiri lihat jadi tapi dia tak paling. Kita mahu ni, amu kita mahu, kita mahu nak kita mesing, amu kita me mama, amu kita me papa, amu kita me lakwe top school, amu kita me neranik, agi kita me jitukul. Kita tak ikhij, jitukul ini betul segalak. Melil lagi amu aku ni kelihatan, tapi kita mesing bet. Aji jaga kerja, tukul. Lagi ni aja kerja kerja. Saya tak tukul jadi tapi dia tak paling. Jadi, asok abis itu, kita hari tinggal nak munggu, asok abis tak nak buat nak buat munggu. Kimaji neba kuswahili kule mkono mtupu au lambwe kongwite bya kotakinye enga sartaga tokul si name yuti ijule une kelela jen inyuruji ta nagatau nagataka kwambara kugilge kwa ko jeng lamuna kwa kwa isabe ni nagararan kutub gitu su gutie une enga saita ka tulungi nyoro ngoga ke kula kwen ku busi lagat ula kwet jerere ka tangu su gut ma ma ko na mugumbe mabako na mbanga na gerka na nyune dimite studio ni mabako na mslasi ita kut koswajo lo ita kumbon kapit aku mite jita nu ai aku mite murni kabasa gemnya to ino cita kabasa ni gimando hai ni gele muran garbesen lanu mato garbesen dago di mite gore ni nege imete toga ko tanga tangan aku mite ka imete kut mesen gambaret kota kota mai mamijin ka teman mamijin ga ibat ku mite jahi aku ni muran ni kabasa ko de gimando hai gele ku no ngi te cita pri tap kalen jinong ke bai sunu imete ngwal ke ngibrong ke cita gilin ona gaite unia buat jamu tahu loba sang, unia buat jamu tahu loba sang. Angkut guni kutu kijito ni itu nyawa lelda. Lemeh jauh barang guris to no ini. Ilaj angkut dia negaraan. Namkasit gibo begi. Ilaj aja ketisik. Namkasit mandeng angkut guni. Biar bayi sih no negaraan. Bi cengkas to mae. Amu yota jige sabi kutu mising kige negi leba apa nampaka. Nengko nam begi kapsa kaki sab guri dia kau nyagi jijuk kaki sab jaga besa. Kumaku sana lakpet galamet. Kumaku sana lakpet kitabut. Kumaku sana jebjo saya tak nego lajeng guri dia negaraan. Nato kut mising sabit negaraan jita pagi tap kalenjin aku na jamu kut mising kejar geng saya tak ketul asok bete kut hari tiga mutuan det aku guna kim natit napa kita stay aktu cukar orang in eng saya tak ketul gumi laku angin macam kita hari iku jita dan bawan suku beru dulu nato takinya munggu mitya kujin engkau tunggu lepas baru wap gila selaku tap jita gilin agak lu gonjur laku tap anum scholarship macam kau limba Australia. Kau yang mungkin dah hongkap sana ya, iya itu kap saya itu. Naga teling kau kau yang mungkin kakak bina, tak kau kengke? Asal kau ngalor jangan jalan kat ini geleji, anggi jela. Gitar itu lakukan apa kau bano? Makin aku tu kau nyolot tu. Kaje yang namun nak bagi je, kita lakukan jujur sabit. Naga rana nato nabi tu sih kebatai. Agi net kau mesti ngaji benda. Niki bapa isi kau kebatai. Niki kau bawa tinja jitanya, kau kau jengke raniat. Asal kau naik gule, you naga tak kau naku sabus kau langun nge. Atau kau naga rana kau mesti kita pergi tapi kau lenjin. Engkasar tak kau tu kau bida iye benda. Kau ngerti kau limba kau. Kau bida iye benda. Kau ngerti kau kuat tu mek kau. Kau bida iye benda. Kau ngerti kau kani sosial kimi te. Kau bida iye benda. Aku tengkan kana sosial kimi te. Iku itu kau ndu. Iku itu bik tu kau. Aku ya kut mising kau nampak yang ganas sehati aku ego kut mising orang negiman doai nanti negaraan kut mising kita berjuta kalian jin aku nanti negara itu munggu ingat aku tak ingin golap aku kuing orang gabo kurgi mukutano gabo kurgi kemiti aku lecik kelia lagu kau kau magitinya ni mita lupa MTC amne semagitinya asalkan ini tengok kuat amne semagitinya aku chief nampun aku argi around air jangan nyanyi ni chief nyanyi kelak aku pun aku kuat ini amne semagitinya kau nuju jawab juga tetap tano kincir lagi kut mising impetus sektor asalku berjuta negara itu munggu agak batai impasion itu jadi beban datai anxiety tak ketol kamu tuan datang sampai kita ya Yesus Kristus agak batai Mungkaragi, karunetnya menyegi begungkong koi, abah aku bawa kita ketul. Nada nugu indo seiwej, kongete kangge tau begini. Aku tumbetu tabamut, kengke kebtayat kiri nye dete, koi tau neta kage sunet. Kebtayat kage jule unek jauh kebetu tabran kage magung koi, aku basabet. Kongkoi engke tukul kebtayat naga seketisian kebtayat. Fem engkau sebui nada nuba betu tabranem. Jika aku telmagaet, nada nuba kujin jika tu kau tu jikar orang ini engsa bawa nukuah. Kebtayat jika aku yang betu tabran aku lagi istoye kage mulu lebih kau tu jauhin.
mule lweke basa sisi yetu mule lweke tayat tindong ut misengwa nda igaji je mule lweke babanya ga bala kimbe tabran ke tayat kongoi entesigu keng saita ka tul ut miseng ke tayat igaji ni kimnatet aga ki ga tul nata nambo soldaya kwam danga lyong nata netil ke tayat ko dasta ku jingu na la malai tamana ga ing ke tayat so ko bit ke gurta ga ina igu eng saita ka tul kongoi ge jaga tiga ko ngi chambe tabran ke tayat tindong maget jitinye ga imu tiket je terter ke tayat king ngi lewendi soldaji ne jaga Mitika jumule lwe kwa kwa ragen sa, mitika jika tayat kwa topto ven sa, eng sabwa nwe kwa, mitika jika tiltilet, nba gule maagi maje, ako tinge moni, araka tayat gaji jekat kwa tmiseng kwa magunet kwa naigole, kia katukul, kwa tindolet, araka tayat, nita kwa tmiseng betu tabrani, kwa itilet magute kwa kya tijikubun jungwanin, kike ngele kwa tayat wendi tuwaisijini, agi wendi jekat tareti, ikonaptei, eng sabwa nwe kwa geng saita katukul. Ungguan jep kami tu negara ini tempat tu tabran kita ayat kau majeh kau mesti kau terlihat nanti bahasa begini kau bahasa kau mesti kita ayat asap kau ini kau bahasa kita ayat tempat tu tabran tahu lagi kita kau dengan begini ungguan boy yanda ungguan engkau jana yanda ungguan laku itu sekul tempat tu tabran kita ayat kau terlalu ini aku gula laku nanti kau mandai ini aku gula laku nanti kau sih ini kita ayat kau gula laku nanti kau sih ingat kau kita sama ini cakar kita kau dengan sekul Kiki kelegi kono ilago cukup tayat sebab kau kabar urut tentang saya tak ketukul. Kiki kong kong koi, aku tak apa. Rob tan kiki kelegi tayat, takut ganda. Makitinya rob tan kiki kuni kau ini nanti mesir ubuaj. Agip cewek kiki tayat kau kerjai, tengke berurut tul jatuh jebai metap Kenya. Kiki kelegi tayat, kitinya kau miseng uinda kau gigi segi, kitinya kau miseng uinda kau gigi bi kijen kiki tayat tentang saya tak ketukul kau miseng. Naga kiki pun ala kengkau imut kiki tayat. Istawi jangan mek jatuh jukur men. Cepat apresia, cepat kau imut, cepat stroke, cepat stress. Jeng kapu kau guru mitu kau miskip tayat kau ime jeng saban mek yok kini kip tayat kile mami ge negi netin magara rum get kaya tol lagu nuk bayat kip tayat kimi jeng mah gongoi aku tengi kaya tol nata nitis tak kau miseng igone kigone kip tayat ketsion esko bet kau ikteset nata nitis semu gule lue kabalak tol nengaje ara kip tayat kau negi kigu kau miseng jeil bengil ye bue kau esko bet kaya tol nata nemungun deh jeng kau tuswe kau kip tayat kau ikteset aku nata negi neti aku nengar nabtoi aku nuk atororet nba kongete toror nate takai aku age Arab tayat magara rum jatuh betul tabrane kini kegelah kip tayat kandu jatuh cikgu nih kutus tak kandu igwe agi gureja kat kip kalia kip tayat sokap itu kau jam kalia tengsa itu katul kaya katul mengunai kutus suai kuah kip tayat kui jatuh jitu sih aku jitu jebi kuah jatuh jugure magara kie kip tayat Arab tayat magi tau program sebetul tabrane kita siapa kip tayat fem kunya negen dosa igwe kini kegelah kimi tak penet nanti nabawi gitu nya kip tayat negi kat kia katul kut kute yusundai amuk meja saju tanggeringan sokap itu ngapa rakus sebetulnya nanti lima baca Yesus Kristo negi tayat dengyo onge matu kugelah Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Sega bayi tega start tu in collab studio. Awek sih nama cia akte tu cina tanpa situ. Kamalas. Kita guru nanti mana ramal tinggal tapsoin. Pangkat kalian bata menaksiit buana.

0: Tamama nebo murenoni ak kometo bichuto aeng kometo lakwanito mining nebo arawet agenge ak werito nguno kobo kenyisiek aeng koib hatua kot mising kotokure neo baba nenywanet nebo kutun kwanda age ak angotun kwanda age bwana Bruce nyikous bichu kabisa ngile lakwet nemining komi kuitos kake tugul bwana Bruce nyikous bichu amu ngile lakwet nemining nde namu nguno lakwetab arawet agenge ak kerib komingen akot kole kiyobo ano lagoju kuribis ku lagoki
1: yes
0: ingele mungu bwana bruce tarete bish
1: yes
0: kula unat ke kuribat sigi kurib kar psakot komu takoy kwa university
1: mhm
0: mure nan ngengla limbe tabran bwana bruce ko engineer
1: yes
0: chep kanati ni ko kitun gora pich mayaje agotagne ko gymnasia tanwiya
1: yes
0: kawe bichu bwana bruce amu ginai takol sigi ki ko juna la kyun kimu ngen boyanda ni gibagata
1: yes
0: ogoege kot miseng chiji kasarta ngi ko development murenoni olimbaga amu ke palji gambar nenye kita sanga ngwan eta kot bana brusko kot kasarta ngi bendi tu mere kasarta sina bendi tu msinga tengu
1: yes
0: ang ingles be jume lenga lo ngalo bongo leje ni spa nenye alen si mwanyo leje ni mwe tweri ni bajo kot kaine la kwetes amu sara maga ko mangune tumta aga ko isha kabesa ko gro mi tu bijo mama gege abu ati la sarbe jato mara gitu mi ta kot primary na ngone
1: yes
0: lakini ko ga kotot mungu be jubana brus ngi ngalo limbe tu tabrane ko biji ko development ago no tin tau ni telebun kina gore bin maja buta genga bana bruce mbetu tabrane ko nago ke match po yondo ni baba ne ni ne tasungu na no original ba mura nona ko wa ita to ga jabo che biyo soni ni tanis ni ta gitu ni wakati ni gi ni gi gitu biju ko ga match ko wa ita to ga
1: kitom ko ga
0: kitom ko banda to ga bi
1: yes
0: ko no nyu mo maja sero le jingi la baba na mu ago mo maja school le maja ni je ko metu ni ngi ti le ji ago tane ko asigi ndengu ago amejo tore ta ko ni maja ago ita to jo aga man ngolo ko baishe ko me sen kino tane ko gi mi ko la maja ge ko na nglasama kalau mana mahu esok segi juga kau ribet pada Bruce, yang netup je sakpan itu kalau kita mesti nyewa semua jitu arit. Lain kalau mungkin ada kau kas kongwan, amu mami besian yang kagir kau jutci sabar niu aku tarik tak boleh jawab apa nunggu. Lain betul tabran pada Bruce kau tiba kalau hara alian yang jauh juta amu ini kau hit kabisa, yang kau ini mungkin ada ni kalau aku sista yang ada ni tanya net kau itu anggap sahut tukumi. Aku le mama jaga tagas ngaleja, so ikiri le korom kabisa pada Bruce. Kalau jujur tu kita itu ano, bana Bruce. Kalau sup ngalek cukup mahu segitanya nana natal nana nyu menyewe. Atau ada pounder ni awaji balai tu kagak kau kanda, anak napa kagte?
1: Ikan sini lekor umno tak guna.
0: Umno tak bana Bruce. Soalnya ni macam ngap kita kan responsibility mana bawa lagu jojo. Mungkin ngap kau pun unik. Agak mai le arah bana kau bawa kira mel tolin nasi bawa murni ni.
1: Yes.
0: So macam ngalal jemur ni kejang bana Bruce. Lagi tu sekarang betul tu kau malah jemur tu tabrani kabisa. Ya macam ibu aku kira jemur tesoko aku tiari kabisa. Soko kau tiari engkinya nanti agak tu kau macam jemur sekarang betul kau soko bana Bruce. Agak lagi tu jemur tabrani sekarang nanti lagi kau nene. Kita setai engkau lepas tu dah melayak lagi hati nene. Agak le gue ya tweet pasta jeras ngulim bago yo pasta jeras no bago yo karibu
2: ah gogoy mising Bruce acting guest
0: karibu
2: gogoy mising gogoy gara ente tutia nagar oi gue che nagera lete tutia ni gogoy ente goi bugane t-shirt no en family acha chan amuna net kai chugun ko lago kiu che chutan kumataku sani yang kukwatinwe cecang lako kiri goi maka abu sakis nising asaro yang kaka pasi yiri cepachi kongipa koki kitai uneta ni piki kanyo lukurib akarire pichuany Bruce acting kaya tko piki kimo kwa mukta detine kutakule angut keus lakwen ni matinye sigi anako lakwet kipara niyat ni ununi anakonot komoso kaya tko kila akarir kapisa kulukukasa kwa mukta detine det enkipsen kwa 2-1-1 aku beri kapal saya cajal di lel.

0: Alright, tiada nama saya dapat lihat kipca bagal kori tab nyat kori kau tu gulir sab cium cium kori gab nyut.
1: Jadi nanti negara dan kabupaten nanti negara kau itu je. Dagi gaya sekejap kau batang live studio kau dagi gaya sek. Tiap tempat tu sekejap kau batang saya tamana gaya ngebas subuh ngebas itu taburani.
0: Yes, kagita cium cium kele karibu sana sekejap setai tu gulir ingin kele gaya ingat itu tak kaya bosun kebat kan tu gulir. Kau gil gaya cium gulir novi sini.
1: Yes.
0: Iba itu tak kabupaten negeri le en kila betul kau goni rabi sek. Iri biot. Iba yang kau gaya ni le kila betul kau gar lusukaru kahiban uno kot rabi sek yang berday school. Iri biotak. Ini cakap cai ni rib cai canggu gomnye. Ia sempat gomnye. Ibu jangan buat korak. Ige rilege butak ibir meset kau buat cai gomnye. Ini tengah lekap kawek. Poishe tatul neyo. Igil cikai sibit kau thorat ini. Mama bokan neyo kiat meset enyo nebang kuek. Agi thorat ini sama sah logo kiat hoteli. Ichi tanpa biki biki. Igil kaya cikulai lagi meeting. Asibit kaya testai kaya techemet kaya techu mina waymet. Kaya techu mina waymet kau agi tege korak. Lagi ni dok agi cakap bunore negara arah nelamit. Kaya bumbe kau buat bi. Kaya ini sistemet. Agam mami igil neyo.
1: Kau tu pasaran.
0: Kau asara cion tukul.
1: Nanti kengen cikul.
0: Igil kaya gini gini.
1: Yes. Kaya cikul dah mina bana bruce kila. Betiman dah rutu tu kebambar, gonggui, anggo nyanya, anggo gutunggu, anggo ne. Contoh ke ilenge jo bunar itu sok beti sikit. Ijo bun karar itu mana berusia galak lakwa, anak gubmi kemeja ke sarune lakwa. Tung mama gubmi jin agam nyan gubeti macam senapan galak sebutali. Kue grai seban dah lugu beti to.
0: Yes.
1: Jin jauh pun bayi sunjut tul mana berus kebun pegop baga, kiri juga pegap sok uti taj. In tapet no bayo baga. Kue guning gele sok beti pas nafas no tuku kerja bayi si pegunggalah bambar. Ila marang gimaje itu tanungwe gimaje itu tan gawe gimaje itu tan jae kunite nyogoy mutik gimaje naga tetabe gimaje ngalagap siro grazing kile sugo grazing ginyane melengi kibun be gitoba nuru sugo biti mute kana ngleni uni ga gitu ngurga ta agi tilili to boch gimaje gud miseng yego jumbindet ngalagap ne yego jumbindet ngalagap magat na diti aktu ket nyorjini ga enge baishoni ke bayu nugu natane gimaje gud miseng ensaita katuru so keri le ga gorun barainda agorun nafas yego sikengo kweng ngam baran brus obgati atogut miseng baishoni ke ba daftar en kasarta agetul ki mesko bitki ku shikom logo ikati mitenga siti shik betu tabrani bana bruce
0: yes
1: yigita sitai en gulep studio
0: yes come emit up kenya tinget committee kapesa is one of the countries chegi go chiko ignana to alien countries was G7 ago president not in the in africa negen he ku president boy emit up kenya president william samoei ruto lakini gere le gondo iche miten yuto kapesa tugul kuboto Donald Trump, Emmanuel Macron nebo France, Carney nebo Prime Minister nebo Canada, Aris Tema UK Prime Minister, Frederick Metz nebo Chancellor of German, Giorgio Meloni Prime Minister of Italy, Sanae Takati nebo Prime Minister nebo Japan, akpicha wani kwa tukul, lakini kwa ginde kwenet, kwa le invited case leaders, cheka gitat. Ko meeting meeting president of Ukraine, me prime minister of India, William Ruto president Kenya, Luis Inacio Lula da Silva president Brazil, Abdel Fattah El Aziz president Egypt, South Korea aginya iwe global partners, South Korea global partners. Chebo technology ak AI literacy go en kasi tap so kwenye stay lunch. Chebo we two tap koron. Kumbare Sam at Altman punusiyo nabo Open AI. Demis Asabis siyo nabo kukul anyone. Aktario a model siyo nabo Anthropic. Anthropic. So igerele at least president chaka gitaid kunebo Egypt agnebo Kenya nege na Africa. So igerele magi ache meta Kenya gitaje tentu yetne one unon ina ile migo mnye kabisa e met.
1: Yes.
0: Yes, noata na garango missing tinget kama da president betu tabrani. Ganango mlento so position golebo ishera bisi ke chang president komanda. Lakini go ini bura ginya ka yon mi manda isungu kono tigere ginya bigi. Ko mena ginet seta. Ni ni yota kitok. So ke supporti ni president komanda. Abun komanda go nyoru welchi ne meta ap Kenya.
1: Yes, noata na garango bisi baram bruso mu yere le president ka kitaj go missing go rutije matrimi jeb sang. Ya iga so go missing mag tajin baram bruso amne esme tebe ga ila amne esme bendi matrimi galaga jeb sang. Ko mutri ya ditne nyani go tajin meta Kenya, agi matunya galak kita je pasang. Agun nata ni kira kau tu mesti bantu sila presiden. Kau mien punya kau pasang. Kau itu kau mien di emet aje. Kau jengi jorguan deh te. Agi emet nata ni bayi matunya kita je pasang.
0: Yes.
1: Nata ni kerana kita mesti kira je pungkis presiden. Kau testai. imagilibin president bana Bruce kote besite tausa kwa mgiseri kiwa po jengi piga abemit pa unatit nipo ema tunwe galak kiwa jengi piga abemit apkenya bara inwe natamne sigiri kwa mgengaresa kabisa jiba kwili kwili kwa rabaju mbindit ingoli mbabitani agogontuku agogontuku kwa abemit apkenya asigi sabche gabje bomut kese kese jemu kwa kajak bandu ite nabage nyoro
0: yes kima cheke gerile wa ekchemi gaseti shektinge atlani magerile wa ekchemi gaseti shekitine tonde ten betuta brani CEO nebo Central Rift Waterworks and the Government Agency na atago CEO Murray ago tetat ke betulu bagengen betuta brani sike nagile une ngalega apuka ore toit aga ya taita big lakini tingeat kimachike watun soko ago miten stock chebo 50,000 chuta gora bishek chekigonin bishek chekigonin ogere gora gagle betu tabrani tingeat kochi aga tukul negigo chutu soko gila agoto mgosi kigi kwa gigo chitika tishek hata tika tishek 17 chitukul go nyoru tika tita genga genga so inaile big 17 enyo anche nyorchige kimachike leji mbonge si big tukul chega nyorchige tika tishek chega bo school fees 75,000 lani wiki agirita sango go big 128 imagine big 128 tukul chekigo nyoru wakero otpik negid mute anche wango chengu kanyo ramut school fee 75 lakini kwa kimuwa onke lenchi stock chemi ugo ba 50,000 tinget kigoli rabisha kwa mpesa
1: yes
0: si bankan ke mungaret kina migi choko ya altiketit wale tiketit ne wale rabisha ne wale nebe ishen kwenuta 20 shilling anago 30 shilling uti waishi rabisha kechango yu waishi 59
1: yes
0: yonga til 29 ak 30 lakini itinyo 40 shilling kwa yanuni til tiketit no itinyo 41 shilling ene pesa kwa yanuni because til 20 ago til 21 anago til 21 ago til 20 motebe airtime lakitugul star 274 hash kimacha kegeri gelengo wane chep chep kwa kabisa ne chitu soko en garoneta abrani star 274 hash star 274 hash chitu soko tildika disiviti nyoro nafasi nagararan en garoneta abrani inyor chige stock chota chavo 50,000 aga kimwagale chine tomi isichago tinda ponas
1: natome inyoro kabisa
0: ii chutu soko enbe chuta abrani
1: mita pijuwa nga kunyur bonus bana Bruce kunyur chitaga 200 kunyur chitaga 1000
0: kakiru utko warone aron kilel kutu mgo chutu soko lani kango chutinget kunyur chike bonus nebo 760 shilling
1: yes
0: kiyo anun aron kilel ite ii chutu soko ichengjige stock rabishek 50,000 ibangane mungare star 274 hash chutu nsoko osiviti siki
1: enbe chuta abrani
0: yes
1: star 274 hash chutu soko enge kuni ya gisiki nafasi na watanagarani mje kuni ndagi gaisheke chota kuchungon angwan chota jimite tae mungira lana kuna pati kasarita kutumesungu bana Bruce kujua kutate katisha kabisa so kwa hivyo ni mbara indo na watanagara kushini kwa ngulowi chota jimite
0: yes sakana sitana kure Clement kure Clement Rono kai gerta saan Clement Rono gige nyeru en shio nebo fans wa enga sarta again agere chitane kigure en kigure en Patrick Tanu ga igerta sanga gine tingeten yu aina gere bicha nyoru ponas agere tane ga nyoru ponas ne kiguren Violet pongesi Violet ke nyoru ponas ne bo 226 shilling agere chitane kiguren yes kiguren Elizabeth ka nyoru ponas ne bo 342 shilling agere chitane kiguren yes kiguren Chafet ka nyoru ponas ne bo 52 shilling yonge nyoru ponas ko gyanu ni chet ite chutu soko lakini kama na tiketi tunataka tinget ngone kwa siki
1: yes agire kigure Beatrice Towete na tunataka siki nyumba na Bruce na kwa nyuru tiketi na tunataka 50,000 inyo
0: Beatrice Towete tiketi tunataka
1: inyo
0: so linda tiketi shaka tau tiketi shaka 16 soko star 274 hash
1: yes agire jita nagure Emmanuel Gibrono kagikonen 650 shillings Emmanuel nda inye kwenye taki itinye na pass na tunataka raran 650 shillings sijo iba ishi itil tiketi shaka yengalak

0: Facebook and touchfm.co.ke au nata kona fast nata ngara ngot mi sek na matiaki ke bende live in Facebook kimite ak tay en ko le studio de tabrani bana Bruce kimite bana CEO bana Douglas CPA Murray nata ngaga ko ite le office vice ki jenda de batage fam kimite bana Carlos Chelugate en ka sarta nako mi sek bana Bruce ko gi ba bara sta de tanga sarta ke so ko bit ke sta tul en pito tabrani ni ni grina pasjas
1: yes
0: en una kayak tadi tak ada dorong tak eh, nanti nanti terus gitu misal, ya aku lihat some time.
1: Yes yes.
0: Yang gue maju gula my landed friend.
1: Yes, my landed friend. Nanti gue Carlos Chelugate.
0: Carlos Chelugate.
1: Iman sih segera tak cuci cegah nama tiang. Asyik ya betul len karena itu namanya nih unik.
0: Yes.
1: Entah gue check cegah betul tak gue check tapi mana kita tinggal kayak gue 3,000 nih kalau gue cuma starter cia gitu gue nafas nih ini nebo abetut. Elfutatutatu enti nego seinti nih mita mana radio. Mita karena gue misi gini aja tuh. So kau kaya Chelugate itu kau gambar *274#
0: *274#
1: *274
0: Yes,

0: Alright, kalau kita unyeng manch kebend ibarat tenda nanti negara kami missing.
1: Inatar tenda negara kita jadi lagi kesek semangat lagi aku datang saya tayang inatar bahasa bui nampak itu tabrani.
0: Yes.
1: Kalau pesan yang kita beri tapi kalau kita siapa nanti nampak touch film nampak rasa orang kita kena senang nanti nampak nairobi. Kimi tengkip cepat nampak pesan. Jadi terus buat kalau lagi tengkip online. Eng www.touchfilm.co.ke. Kami pesan for Facebook kami tayang eng touchfilm.co.ke. Kurun nanti menerima melihat tingkat absen bangkit kan betul maksud?
0: Yes. Kan engko Bruce aku lagi jatuh soko til dekat senior runa fas negara aran kau gebre start. 274
1: yes,
0: star 274
1: yes.
0: Ite 3000 chemioni banga nengega asirgele shuka ngine pole pole star 274 chutun soko
1: yes
0: asiviti siki kimache gigochin Johnston Johnston ngitaben go your Twitch Johnston
1: Johnston bagitaben
0: Johnston
1: Johnston
0: All right, kidogo, okay, Johnston, sige mwaon. Johnston, Johnston.

Aurat kasih ni mungkin cukup lemi. Betul no, tanpa kuing kasih, kami jatuh jin ke unga kuing. Betul cabran ni kuing kasih, ni bater kita menaglo. Arah we cablo kini cabel buang. Agak tipte maglo, tetu tiap ni bakat urur itu kalah sunat. Kami jatuh jin esok bih kita bih tua kongnya tiga engkau niaga gote je. Saya sesi ni bih tiga nyoru barang dan tanpa gila sujeh hoba. Agi toror ini net kiwe kini kongo yang murip seno gori be kongnya tiga besi betul tapa mute. Aga aku jamu ekiro betul tapra ni kora agi betai ni gila sui ni net. So coba ke esok bih kita berurut ke kupunti nuagi cuma ke nyoru mute pas studio kikuri na ezekiel serama kata aji ningke unega yang aku jamu aku seni nyoke nyoru sahe tasuk bih tinggi ni kita itu aku mukterit kondo bih tingte tujuan kongnya tiga namet aku ikagi sunet ongesa. Laitoriat ni sabi kau ingin kaki buat tayungu hingga mungkin tetap kei kiwe kun kongoi. Amu ribse tena koi ribe kongye tega kebe sya kosteri nube tu tapa muta koi rani kage tu ye kora. Wagi sam Jehova ke le testa indoi we kora. Yegi bendi ki nami te tutani agoi kage sunet Jehova kongko bunji kaberurete. Wale teng sabi tapchi te tutani imbe tu tabrani. Kasa jika sori nyungwe tukul lemi Jehova ruto aji ake tukul. Enge ke ake tukul ni makin ke Jehova isulda aji. Ragasa Jehova angina lega suwe sauti kyo ga mungi sa jatong ringen ga ini nipa Jesu Kristo ne tinde nyo. Amen. Kasari nyo chamu ake nyoru kora ngaliwa tani kichere kembe tu tabra nyo ake nyoru saayete. Suka bit kondroi we Jehova. Ame te kiro ngaliwa tani kinyoru chini kitabu utab mariko. Mariko angwan kaite tapsa samang muute. Ago ame te kete saayu arta magenge. Ngalek kemite yu ko kasir kole kogere kong jeiso usonet. Kogere kong jeiso usonet. Suka bit kogere kong Jehova usonet. Nekiti nyeng sabete ngatken kotukul kai muute kye kinyoru. Kosuka bet koger kong Jehova himbetu tabran. Ingge agas kini mu asiru te ketililen. Ingge tabu tab mariko angwan kau itu tab sesamang mute. Kamu kau ni ago kalle ago king kau kau ye ke kos kalle himbetu no tago lenji je ketong gelan de pitanin. Aging kau baga akta tu iye te. Kau mute ni anda tu kau oleh kitab toy ingge moing ke tabege. Agi mite moing kau negala ke cemengkejen kau bata negibu nei ni anda te. Kinget anyun usonet ne korom agor yeb moinget peg chemildoge kot komaje konyi peg moinget agi mitenendet moinget oleba let korue kit ne kitie metit kinget anyun inendet agolenji kanetindani meitej ago kagebegu konget anyun agogergo usonet agolenji araraita imution sis kisi sanyun usoneti ago mangunda anyun mising agi lenjike kanlia sio yueshe to monyoru kayanet agi yueis mising ago lenjike ijege ngonitok nega seit inenda tango tusonet ne usonet agararaita hiro nitako ngalio atinyo neki tinegi betenga sarta negi kerkong jeiso usonet neki ago tago mildage moinget negi mitai pig rit ago kigenge atine nda tau gergong usonet ngaliot ne baga manu timbe tu tabrani name je ginet kenyu ko gere gong Jehova usonet age tugul tindo kamukta inde nyo kimnatet sabe kamukta inde nyo ago mitai asabit ko tare te jengai mut kala tugul je gitindai kit ne baga manu ko nge tu kinenet kitwe kindai ta no inde ke ngalalji ingore no tole basaet keleji Jehova gushe gong tarete jigi mite kanapte tarete jingali luage joge bune oende ko teleli Jehova akwaakse kwangute ke tonga igereng sabengu kitne bagamanuno kur Jehova nengung ji engwetu ko lemi mebe tiga mangune te memwa ileji ga ingo ko janga tabuse ke kwabun kai ga wangondu ni ro mite mama genge nemara ko gigo imge angman ngotyane ni ko gigo leji ga kosira wako inyo banyalil ko kai ga ande ke gambani aga jorok ke ago borok ke joget iroge maji meta jila ko nyalilda nyoko ko nyalil ya tla ko ko tis ingori ga bi galak ago itindai baranda ne bai gurje ho ba to ki je ho ba su ko telelu so ne tuma mi ki ne temene ga mukta ne iroge imani ngo tiot mara ki ko imen ko anda ningung ko ti lej ke ma ko na ak tu ga tla ne ga sabe ta ga iste ge anan ko ki ko tabanen family ma ko magenen ki ji ngi mwagi tkegerin kong mamagenen ki jiro wendi ko taretin Jehova wendi ko wale Jehova sabengungi wendi ko gimitin wendi ko tugenen garati ki ki dilile o ye ki gar kong sonet eng kasarta ne gimitin anje ko wendi ko gere kong sonet ne basabet ne bunenguni Jehova ko Jehova ne sabe ne da tamugi nget
eng komasta notok nebo chekibek ako chobot inendet kotoretech tai ketukchi kityongan eng saet.

0: Orang ini cerita nak aku nyorci ke 3000 na. Cita nak ikut rewi ni, kongkoi missing rewi ni, kaya tuai kapi sa soko ni, ag 3000 cakup cakap ke kau nak tiket mu aja. Orang ini cerita nak ikut re Jackson nak ikut nengyong aku kau aja jek 3000. Istatu 74 ash. Ibu ni tahu macam begini congkong, tak mana sisi tu jek. Agi buat tilai dek, cakap orang jawab ni. Istatu 74 ash kau sedi nula, bata kau itu get number one. Ya ni tak agi ribegi nengyongin dek kapi sa bayi tua mu. Magat ke kau ni rapi ni jo. Ya ni bi kau yang kita orang ni jaga jam isoko ni mana. Ya ni only tupi baca kau serai dua imagine. Only tupi baca kau mangke kau le. Ayah berharap serem jajuk rapi ni jo. Emu jangan kau re tapsi metan kau re tap conference. Anak ni jangan aja kel serem kau re nonton apa Facebook kau re asal kau betin. Inyur beranda ni apa betul tapra ni kau yang kasih. Ima kilan je negara ran pik semua kita jaga. Caca film hello.
1: Harap serem.
0: Woi.
1: Amune ala ba studio.
0: Chambe ke studio.
1: A bai bai ka fa sabru ne dalba mari teria, drolla seria mari. Ka ka pare de ni anyura ma ja bai bai bara be tu ni ka pare de mi ke mara to be mo ai ni.
0: Karibu sana jita.
1: Sa sa no mo ama mi ji na ba ga to ma ga ne.
0: Aha.
1: Ara zere ndam ge.
0: A chambe ge.
1: Data mo ge ni ni a to na madre ura ma sinani ne le ga ma.
0: Aya.
1: Ano
0: mo sila ang tipo, harap yung tipo, kaya natin tayo ang mga natin tayo naman. Kongoy kabisa. Ay, asante sana, tayo family. Okay, agarale, magiti na YouTube channel. E kasi ninyo rin dyan, kaya siyang kwaitak 25, kaya duget. Oye, oye, kapano big rani, kapano big rani. Watu ataki pesa 3000 aga mu auna legend kitile ago tiketisha oron tenekure Caroline nguni Caroline mitiketi tabayeng so nguni Caroline nyendate kekonin 6000 yes oroniki dionagina tiketi mbili kikonin 6000 ugilge akwe kitu kuligerile unaingia kama wewe yani mejo ndarabi et kabisa tungilo Ingin nila suka betul tapi sih kejang kai metap ke gererue kah met kai muti kejang yang kore joko amu tu engkilo ne manik yes kungu ni kah meja ayai sabengung kau yau kawala gitu yeah kau kawala kau surai ini ke ini tapi lap kai itu met tapi harusi itu utu yau ini bahanda in the next few minutes so ameja ijarah ke agi nyonya jarah ke agi nyonya agi nyosokon kita nama jadi tuh yai Ame je itu mibai sih kita orang rapi ni kuk cengiringin. Jatuh ke bawah siling atas siling dipte mana kusin sosam kau jangan. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one kau senyum. Iye we we. Orang ni cipta negi kurengam. Agnes, Agnes si 3000 ni aku Agnes. Orang ni cipta negi kureng. Mary Talam. Kaki kau jinjau aja jiket puana 3000. Agi we kau orang Mary. Aye nanu mama orang ni kita nak ikure Samuel Rotich Samuel Rotich jengku ni kaya George kita 3000 ni ngite sih ke angkut aje bayi sih siling dipte mangmut kita je kaya Samuel so dia wek sengku ni kaya bayi sih 50 aje kau nak ikut hati lehite seta ini orang ni akti kita je kaya kau wek sengku ini rapi ni kaya bayi sih siri no nak kalle nama on emu jengi jokti kita ni tahai kau mi ingoin rapi ni kaya ni mi barang rapi ni kau kau siling susah mana kau tipte maksisit Lagi ni kira agak tiga tiga bawah yang inyoru kaya bayi sih 20 shillings. So rabi ni cengiringin je bayi sih agi inyor rabi ni status sebenar for asho ye wewe. So engku ni dek esok jamu jaga aku ngetjo. Agere datun dah begin. Big teman jamu jeng nyobana. Big teman je 3000. Kemana big jatuh ke bayi na? Jatuh ke inyor cing kaya rabi ni kyo kuting agak tiga tisho agak tiga tisho kaya yang semua kangwan. Konyor cing kaya korak guna atau no? So muku je. Status 74 ash number one kasanin yo number one onge buatu kulo iya mai kasih piche buat nengku ni konyo cint ke agak tu kulo tapi ni kiki kibar gitu ngan 3000 angge nyok tiga timbi lagi gua ni jago gua 6000 ginyok tiga tata tu 9000 ginyok tiga tine 12000 kamu aun tapi ya tu lah tu kulo ya ni nagilin gitu ngan ni kuca sokoni upatane na pesa koyame nyu Kupata amani? Kama jamu muja mane rafsere maleji ni gaiga tabasali mpendwa ndugu. Tata yangu. Nyosogoni ger kwangu tikchu kibaje kunyu. Mecha kochorge musa kochoti kesi mengu. ak rabene may burani ngatutik taman juga ke kajen kamuktan nyona ak rabene konda simengung Musa kucha wone majabu paje kunyuk chutakra aya kasene nyo ameje ene igeri legenyo status 24 ash number 1 enge dege se jokasta nyo kago ni baraindo kitongo na rakaraka ameje soka bitinya jorchike nguna biga fc meten conference ameje biko bwa status 24 ash biche bwa nungu ni kikoje na ketu 3000 anan ko jita nige nyo tike timbili kego ni jaguk so status 74 ash status 74 ash kizene nyo labata koi duge number 1 nko tage chikale status 74 ash number 1 yan ngawek sai eng dage shakke ne kite somoga ngwan yo gole a meje ga ko ngen chi tugul ne makin gera bene sigi nakte ke begi tage a meje I jera ga gi nyo sogoni a meje jera ke kabisa a meje jera ke ole ji to in ke jera ke lia I kwa kwa u a go sai ma toru yeso tenda ne lel kabisa na tonde babenston lagate ole sa ma tiru ewe Kalau kita kau kata kesamaan namu tu, kalau yang aku kiuti, kau ibu ruanda.

0: kamanut saya negesa ya tu guru kata kau berurut. Boleh cerita kan ya kau sangkasa saja jadi tiungkan kau kau ya carunya. Kalau kau nak kau aja ibu saya ni apa saya kita na. Arsung kau ibu ruan dah nu. Kalau memang kau lagi liat. Kita nasihatan ni begini senang. Yes, status 74 ash number 1 kastani new ronja ka ko itdege shakti tamang mu tasali aji bi keto ma ko bangyuna ageri tdege ko nyunyuna na ka ki ga je ko jitne ki kure ni ko las aje tne ki kure kil bate ko ngoi mesing oroni jitne kure protich kennedy jadi da ko bata nancy ko bi choka ki ko jage tul 3000 ni ke mane bi ke bate ke ta tu te ke timbili habisa agua etiqueta ine mi jito na ga agua etiqueta na no linte de sta agua nyochin ge bona imi ni ne to mi na ma ule gi nam da no onne gi sa en tan ye la gen kingan kinge wir geringe ta ben ne tuñ kallu ko ta ko ger gi tuñ ne tuñ ma tin ko ger ko le oru ni pen da we ge ko lagi ni gi gi ger gi tu ya ni gi bi yang ne tuñ o sa et kain ga mu ale ni ki guri jehova Sige, rango tagi birin pita, igira gitunganin. Ugar kaya takcugi pasigiriye. Nigin ko kakur rakcugiringet ko ngeci, tako leci kaya. Uy, tukun ko kwa ko asit. Paman ko tu. Kale ko ging ko wasin ngungunye. Kule lekta ayin na sigiriye te. Kote seta ko tu posu. Nigin ko leen ko nyat katar ko tu be. Kumi sigiriye tarak. Rango tagi tu karwa tu tengung eh. Vita se tai shine nigor. Status 74 ash number 1 kasarenyo. Engoita 27 geger yo to game je bigara gara gang yo bigar pumut kitongon jege kitongon. Big muti jege kitongon je patike timoja. Ago bicho to mut kitongon ko jingi nyok tike timoja nguni kagile ke tesun rabeni ke konen. Yani ke konel busita na ko tail buta to kas korogo. Yani ga ke tesun ke le jitane nyon nguni. Umet big jega opak tike timbili i testai ne lagini jitane to minyo. Wagile nyo akti kita kenge kut kutu minyo kita sun rabi next tatu 74 as oye we mage gasti oye we mage oroni cita neta oroni cita neta eno nyo kini akti kita mua jaga kiki kwa jengyo in 6000 nakata 3000 congratulations nani we ingi nila ngalia juga meja cita nengko gasti itko ipko akwa ut Wanita naimi ya, kami juga kuat kau mangenal kita nala setara itu tenanun. Dago saya tiada kuil. Kira orang ada gaya ni kagoba. Mata kita main dah. Status 74 ash. Status 74 ash. Kira kau sahre newmano. Iro mano. Iro dijita aje. Kikure Edna. Iro dijita aje. Kikure Purity. Agor dijita aje. Kikure Clinton. Aga cita ne pai mwisho bato mtu moja jita ne kikure Josh asante wametufungia so kakina tenguni kastani niyo kongo imisi nginya ke tukul negeteki sameche kora Yusuf amyu ameche kebe number 2 ameche ke rongji ke tukul number 2 ameche kebe number 2 kapisa yani inyo number 2 kutkongisi so uyo haibotani che kukrabine status 74 ash mkonyo agene mama rembo nyo urongji ke tenda Bale Jehova tururi nangi nyi tururi ngo. Bale jita mangi nangu tamu to matil. Si itil ku nikiti. Satu 74 ash number 2 kasaydan niu gi kebe mkuli gora. Magi kas chiga pilani wa. Ngoi tak 35 kekere wato kasaydan niu. Ame jau maun 75,000 koi jibing mute. Bonus kwa gile 500 koi chiji aga tukule nyone sogoni. Yani US ko bitu bonus. Oti maje bonus kitungon kinta un simengu igere legejo tunguno kai kai tabasali na kuomba yani jogi so mege gut komido kende mamagati chilil koi ni amu 500 kabisa ko chang teoli agolingwango lin agwe go wego linyo agwe ga go leb narobi ololi ami so kita ne magati kitungon ni baisha siling so samje gu yani ke ngolali bono mai ga si angu chita ge gene ge nalen oti kai igere kita gana galle oti kai Mingo gay. Sugulo jito gimi. Uni ko ala asun ko nyoji ang kota gengen len hoti gi ko jemi atan. Oroni jita na tay na ka ko biru ti ka ge ati kurge. Hey gure ri jat. Mi atan ni ago ri jat. Hey. Already chito netai naga eiyewe kasir ya sra nyun sokwo ni chito netai naga kikoji 75,000 namwaun eng biik mut chacheng eng yu. Hey Walter Girui. Akya mungu 75,000 sai amai tangkot sa saba kakunyur 75,000. Hero nagile ni man pati amun siyo ay lali mulango wasi kujuta kas. Ganam si mo sing mo amin jang kutagi ramu lebu anun dabi kago ipto arabi ni 500 ko ay yenye ni menyo ni sogo ni status 74 ash number 2. Aya ganam si meting yo sige sa junde jitina jita ne gigure in gigure pen.
1: Anasaram.
0: Wui.
1: Yamuna ndugu yangu.
0: Acha mige ndugu yangu.
1: Ate gisi na rasere ni ngani ni etise iwe rasere mi ngete sieta ata acha ba.
0: Kongo ka pesa muti ni ngani etise nyo.
1: Dinya ka pesa rasere ngela jita na magase ta acha ba mi wei.
0: Wui.
1: Wanku go buate no wei ngela ya usa mugule ta so tu ya rasere me.
0: Mhm.
1: Yasi ni gomnye jitan go muzake kwanda kwaya tikase ibuna rasere minyo gomnye ne kabza gile kamete jinga ba nyu je biose
0: imagine maki bendi
1: mai rata guru me ta gi vega rasere milere kitena te venu te ara ndag ma me jinga laju
0: iman
1: ai he ale ni je bet ka borogi rasere
0: mhm
1: ager wan jale de ngamundu yana gin asu tare ni ne bare ine le siwe
0: oi
1: Oga tuanga besa agalini seri suna itu yang boga perogo rasere mungkin ana mesi dewa ni rasere.
0: Guru tiennyo.
1: Guru tiennyo ni apa mesi ya me junior me mana mesi ak junior.
0: Mesi ak junior.
1: Ai nai.
0: Tienda nilene. Mesi ak junior.
1: Ai nai.
0: Tienda imu aile ne mu aine.
1: Iya.
0: Ne mu aine. Tienda nilene.
1: Nilene
0: Aku tuan orang Azerem.
1: Engkau
0: terus aja. Kita nak Mesyak Junior agak terus. Akhirnya okay. Mesyak akhirnya MC Mesyak Junior. No tak ke?
1: No tak nai.
0: Akhirnya mina kalau ini ti Indo siak. Nene.
1: Dewa
0: no
1: tak
0: nampu tu Dewa bapa nene. Iba Indo siak bapa. Betul lagi zaman dah dah.
1: Dewa
0: na. Aya gongoi ben gongoi. Sabe kilin doni golim bajap kebe temu agi nye rapiki. Yes.
2: Jambo. Imi walo rapiki.
0: Imi gomie.
2: Ami wal kabisa.
0: Angko tanya ami gomie.
2: Sabe kabisa. Nomor kila anje buat.
0: Yes.
2: Atauhne berhenti jangan super kali lari yang gober.
0: Mhm.
2: Ayam si berapa? Tangan masih apa kita andu? Si cemuan dia entai.
0: Hey.
2: Nampak ceru salim ni lel. Nampak jisogor itu lingan jisogor.
0: Ayah saja ngun. Kongai missing Clinton. Ira kasta ini new. Ame je icu mujia ketukul icu mu, Ewa to ngaliana na ijo mu kala kitun kele jen. Ale ge merwer la kwa ta ge gi gi me dis ke ba ko. Oyu nga ku bunik bi kala. Ale ge le jela kwa ni sin kalin wi gora wa ya. Ale chum da ge chum kala wi ki chung na ge bi ka ti sha gi nyo. Magi tu ego. Wala kwa kain ka biso ko chum da gora bin po yon ni. Ka go ya ni sa den yes. Ini kau cuma nak ikut aku kat disko, no tamat tu kau eh. Hei kau esok tu tepi ke big masuk ni, kau lingu je big walakuat kau. Anak tamat. Kita ke guru erita keleje eh. Mama aja magi kau nak ikut je biun. Ingenya kau kat eja kau lingu. Aiy, tinta ni lingu kita kau kau lingu magi itu nara ke. Iya we. Guru. Tetu tu kita tini pikal. Aya status 74 ash number 2 kwa side ni ole mira bini koroni jita naka kwenye chika 500 jita nekure koske Grace Brenda Justa Sorono jita nekure Betuel asante sana chesang kongoi missing iro ole mendi tabi miatano jita nebaeng naka kwenye chika 75,000 kwa jita nekure kipkembay kongoi missing kipkembay no kwa kwenye chika vika yungu ni tu sa meja big 3 orenja dege shakako pek ate suwak dege shak somuk mta wange se nyinyi ngoi tak tatiye kwa ni ko nini ame chwa bwas amu ka ate suwaki ko bwa so bik chwa bwane ngu ni ko nyoro ke tokol 500 ako nyoro ke tokol 75,000 bik somuk ke tako toma ira wako sene nu ige nini maange nangot kiwa tako leje ni kany mahatai kany juta ku jama wak ige ni aku na ku ngoje le apa status 74 ash do get number aying ndane ko inye wewe Yani ndahane takanam si mono kapesa yani takai ne kitakanam unsi meta amu inyoru 75,000 ana ninyoru 500 age baishi siling dipten yani ngeje seman kapesa ko etenen siling 20 ko etenen 75,000 anan ko etenen 500 majo boxe yani gete bi kapesa iye ku he mang nangot pot ko menyo ne soko ni sirege anare jinguni amu isi siling dipte memang kapsa jaga ya tenen ame jaga agir cetul ko miso kon angkut tu comi konferen ayah agir engku noin MC tu rebat ira nyoso kon film mon engke pesa bawa maring ko limba kurkuton ike nura bawa yolas me nyoso kon nyora bene cep kuru engko limba cep cepas nyora kon rebene glue gas engko limba tu kumoi ira kita nepek kita nambah risek cege 291 aku tahu ne 0795 kuca soko ni kuasa obuan anan mobuan Ngakir memandu orang konferensi. Promen dia. Lagi ni, giro ya aku itu tuai alergi nyusuku ni ini le. Oh iya kasirin tukun cakar orang ni status 74 ash number 2 kas tanya ni 75,000 gua jago ke. Agi nyor cik ayah orang ini kaiti tuai 500. Jitu kul ni nyor nengku ni nyor cik ayah orang ini jatuh. Kamu mimi ni wewe ningge kuca. Status 74 ash number 2 tu ada kasi. Araga status 74 ash number 2.

0: Kongoi mising kita nagigure Josfat amu genyo. Josfat Josfat kiblagat. Aku cuma tiga Josfat kiblagat 75,000. Gun yang nyun kosta nyun. Inde kaya sukses sih gitu kan nih jaga. Ame tiga orang kaya nambah tiga kau kan. Inko kaya cepat 80,000. Yuge me jadi kaya jangan nyun teman agi tiga cuma naraga raga iroh nyun raga raga kaya kau nih. 80,000 cepat kau kaya. Istatu 74 ash gimi nambah tiga. Ya nih kaya kere break nambah tiga. Miata no kau baca itu kau nih nyun esok kau nih. So oge rolo ko gil gang me ko kai ke patate ta usano ye morot yo ibu ka pesa ta basal morot yo ibu nyu ame jabi ka pesa o jamin ko kai ko o jamin ko kai kin jam ye no no ko jam 75,000 kama vile mu mependa 75,000 ame jo jam koran ko kai ke patate 1000 ako ke me jabi taman so nyu ke gonin che go get status 74 ash number 3 yani kama ka sama mi chango ta gen na ga go gil ge ko nyu bana status 74 ash number 3 Engkau nam si musa ke? Ya tu kalau agen ibu ego buah, perlu ugi goreng am. Engkau kau juga agen, buat cipta engkau limpa muka engkau. Jamke buat cipta. Jamke
1: missing itu kira ni amu ne.
0: Ah bye bye, kau bisa lap tanya.
1: Ah bye bye, nanti anak yang kau missing.
0: Oh, engkau amu butuh lah naga kau tayar.
1: Eh,
0: kau
1: regret
0: dia gini. Kau kau amu ready, alen kiseris.
1: Kisah
0: ni ada apa kadu? Orang nasis tahu esok kilfir. Mete, iroh mete muasis tak apa. Olinya olimpa kita lekak aku mau kaya ikat kasih.
1: Ane narobinno?
0: Narobi kau kisah ye met puan lagi betuaj ke lagi macam mana? Nanti merah ya tunggu ro.
1: Oh,
0: magi ni ikat kaya met amu mau temisai narobi
1: Aru mautan mereka again loh.
0: Arang guna agak agak kopi tenggelul.
1: Agak roba nuli bagi dah, dah roba nuli bapa men muka anggo esok keseru. Lagi ni nara luar ya, mana nasi ista.
0: Enjoy, memang guna mumi bika bisa jaga temi senggolli.
1: Tapi kita pinang gue.
0: Kita segi amne esok kopi tio.
1: Nggu na jami urwa bisa bapa ni jamba itu.
0: Enjoy, namji atau metu agak bisa.
1: Kaya
0: ruang jepur yang jep jabatu? Mi tajep kru, kaga aku mandang konferensi nyu.
1: Wah
0: nyu nera, nyu nese kese. Alen suko ya, sisa aku aja suko muai gue koko negi gue kaya nyama aku ne report.
1: Anu bego sinde wan jen dari Emmanuel Njue.
0: Nepa Emmanuel Njue?
1: Oga, tapi
0: nasi ko. Aiyah.

0: Iroh kosere niu mana runo daga ya tak engen ngoket kosere niu kot koto minyo igeri legenyo status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 jia ketuk nemak kini kerap ini igeri legenyo tu ayah weh mami jin naga konyo age orang ni cita ni pasu moge cita ni kure Elizabeth orang ni cita ni bangwan cita ni kure Dina kongkoi missing Aaron kau kau cita ni bermu tunggu ni atenya bing muto ma bing muto je ke only 5 people status 74 ash number Iya, satu sunda kesian kau itu 51, anakku 52, kau magat kau bih pijau tong mutu. So mati jundeh status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Aku otomatik agak tu kau lenyoninku ni kiki kau jin. Status 74 ash number gapa kau seni niu. Lepas aku duget number. Number 3 kau seni niu kau sa male. We aku duget number 3. We aku duget number 3. Yakin nyoru lo kau yanda ni. Ameje niu status 74 ash number 3.
1: Hmm, ayo orang agak cinta tuju eh. Kau nggak tahu nana ngorai. Ayo ni ame selalai sih. Aku mati nyawa kau cieko. Ayo gengete.
2: Jam kebot kebiantor. Lu angka ingalol cige nyege. Kalian,
1: hehe, mau icon anak tuju. Coba kau beri tahu nwe Arab segera.
2: Tabut kumje nobot kebiantor.
1: Ker tuju tu kau langwan ni mano. Kau itu selagi ni mati nye cieko. Mami itu kini tu maba yang aku mawar laksa. Katep ko utuga choko ko luxo ana selele isechu agengora ikyo mote
2: hey kasa nyuna gonin sirbot kibiator ko ngete gengane agubachum jotab I came dairy lege kokoko walak tukchuk chegege akwago inguni age chega chechang makwa met selele agomakwa mengoroi
1: kele gigurin I came dairy liki ane ongenole chumbi gitio
2: achi chichicha chumbiotab I came dairy lege kutoreti teta nekigee konyor magutik tugule chemokchingee igochin teta maget nebo kwaget komie akotindoi minerals cheigochin teta konem chego chechang
1: kongoi anyun werap sigira kiitoreto nebo man kwawe asara akobo chumbik chemochotok chekotamole awendi rani kotanyorchigee chumbiondonotok po I came dairy lege
3: Kampuni tab iChem Essentials Limited kugurin walutiet nenegen nebararunet tab chigo ak chumbio tab iChem Dairy League noto netoret tuga chigige kugo chigo chichang chumbio tab iChem Dairy League kugo achin teta kunyur mineral cerarunotin en borto akunyur chametab ke igo achin kora teta maget nebo kwaget kumye kochabain magatet awigi mitigawig ab teta yeitinye moe chitago echigitu anan gororweg kom magati boisien chumbio tab iChem choton chitoret giagiguri En kasatta ni nyoru not Agu toretin kora ina kasatta ni machuguri teta niroriyat Anangu negige Haikem choto Kutoret kora ki agi kunyur chametab ke Nibo atkantugul Ak chumbi gab Haikem nyama Ko chumbi chikiboyen ki agi chibobanyeg Niton gutoret ki agi kunyur gimno tiet Nibo gutiri mion wagi cheterter Igi mitigawig Agu toret ki agi kuteskilo ishig Naili chumbi gab Haikem dailig Haikem choto Ak Haikem nyama Kubun kabunitab Haikem Essentials Limited Kenyurchin agrovetag tugune negetenin en bog disigap kile tagenge kile shig aing kile shig mut agile shig taman yeitinye tebut arani machi goite order imiten keberta ba south rift koy muchi birchi simet irin en number 0793-380-395 imiten eldoreta nan koketale koy muchi birchi simet felix en number 0793-380-393 en nandi county ibirchi simet merlin en number 0710-167-291 ananiru teche agravata gatugul nene getenin aljingera ene chumbi gab ikem aginyor walutiet nabagib chulia
0: Haya, logo yondo na wakape saka kwa ito nukore nekarara ne Atenye kwa mungu netalaka ikuye kwa mkulima Haya, nguni kasele niyo Ameche yeni Akirvi kutoka kwa piti Nguna inge nile Toma akirvi kika kwa ingen Aje nge pimut chwa kwa jine ketul 30,000 Status 74 ash number 3 Hey, kwa kwa yata kinyo andet yendo nipa ina Wendi siya tonon gitio Ako buwabi Ya, jya tonon nge nyamu isi Kato no na magere je status 74 ash number 3 Eh yes oroni cita Eh cita ni gure Daudi kongko missing Daudi kongko Judy bi ga eng jo ga ko jo chiga ketu 30000 so to ma bik somoku to ma bik somoku sa ko no gen chapalan janyo

0: clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Koit Mau Narok.
1: 107.5.5
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kolenji.
2: Alright, kasi niyo ngayon chugol limit oron isayt hiko labat ka bisa sayt sab ka gawat na gisik sa sumak huye we iko sayt lakini maame kikora ang dage sik yoga kung itim yung tapos studio kuto ko yame kora kuto gejeng era bine kung sogo ng status 74 ash ka gimit number one agere ta kuto mabigari bumut kitjong ani jaga jaga meja kiko aji 3000 pi ka tiket mo aji jaga tiket mbili o testay lakini tiket mo aja ije ke cuma kau timping mutu ije ke arah-arah ke ame cedek ke sejoto kaya gitu kan kau bihita nang kau mabih itu kita say status 74 ash number one kau timba 3000 nyongku ni yang ini kau cita netom kau nyu cita netom minyo cita netom miro arah bining si mengungi jutu yu arah-arah ke status 74 ash yang kita speaking mut gitu kan ini otok yo kau itu 35 ke kira otok status 74 ash number one ingin lebih kau maraton kau biasa nampak nyuruh cikarabi ni jatuh gara-gara kau mami jin aku ingin gara-gara kau tak ingin ni cia gara-gara kau nyok kaya kara status 74 ash number one nami agereng nyum untuk kami tadi tanya nyonya gara-gara kau cipta najab cabe nih muat kau namsi main gara-gara kau agol labat status 74 ash number one kau sini nyu kamu nala jin status 74 ash number one mami tadi nak aku ingin status 74 ash number one yani inamsi met kitongan na ogileng kitongan namsi met age jail status 74 ash number 1 age nge kitongan ping muti jage status 74 ash toma ko bitiong ko tagenge nege toma alenda ko na meje tokol si met nya ko tago jile iro me ga ni ga ge amu ki jenge pik magi meje jita na ga nyone ki meje jita na nyone ngu ni status 74 ash status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 mami jin naga ko jutang ko tagenge magi kasi naga ko jut status 74 ash number 1 kasene nyo do get number 1 araka ko no to kasene nyo do get number 1 ame je jut status 74 ash number 1 yes ronjo ka beg dege shaka beg dege shaka kasene nyo number 1 jenge bik cha ko jini 3000 ake tukule ma 3000 ko bate ne nyo ne nguni ki ko jin tabo ya ne 6000 aga 3000 nyo araka kijenge bing mut mami teje naga ko nyango ta kenge ne ge mami teje status 74 ash number 1 oran jita neta ne gi gure emi yes emi ko aj 6000 je ge te amuga nyak ke ta kenge goro jita ge goro jita ge laba tu ara gara ga nyo jita ne mi te ta banda radio nyo gi ko sa ngale jo mi amwa ige ri le kenyo ara gara ga status 74 ash number 1 ga sare nyo oye we onge on mati ju nda rabini ju te ju kijenge jita ne gi ko ajin agoinya no ta ke meje ke kon nei mi ga i ke ro aya aya ka ta sun dai ga ya ta gen ge go be de ge na ta gen ge ko tum ko bit pi ge ke ger go no ko ma go bata ge ge ne ye so ro ni chita ne ba eng na ga ki ga jing nyu ki go re be tuel ko e che ga ki ga jing nyu oro ni sheila ka ki ga ja ke ne nyu sheila korir ka ki ga ja ke ne so pik so mo kya to ma bi ga eng we je ge ago 6000 anyu status 74 ash number 1 yani this is an yani golden chance noglin cold bonita ari bibi gaya kitoka jebona ragaraga status 74 ash number 1 nani atakimbia hapa ragaraga apatana pesa yake

0: 1000 cita niki kure judi toro ni cita napa somo ge fancy so ige repik somo kyo tayari to ma bi ge tesabu status 74 asha ame te lebat ko serenyo ame te kitonga niki nyoru loko yandani yagi nyoru loko yandani wo geri leke ju tu status 74 asha directi i nyoru yarin pike bo anungu ni ko nyoru 1000 ago nyoru age to guling nyogora 160,000 status 74 asha number 4
1: Imakinige chumbik chegororon en kiagigugi Kambunitab ICAM Essentials Limited Kutinye chumbigab ICAM Dairy League Chetoretituga chigigegu gos chigo chechang Ago nyur mineral cherarunotin en burta ICAM Choto Chetoretigi agiguri en kasartane nyolu Ago nyur chametab kei ICAM Nyama Chigibayen kiagig chibaba nyeg Ago toretigi agigo nyur kibnotiet nabogo tirmian wagi cheterter Ago teskilo ishig Asina chechang agoba chumbigab ICAM Iep chita dujeta mesetab Taj FM Omitenak Bruce Pay and Tag FM to get up calling Jim.
0: Hai aga serenyu inginye nemi ago to mi e chutu sogo ni ame jasa min gamine tap ke ale geri lege chutu number 4 status 74 ashe number 4 aga raga sko biti nyor chike rabi ni chotok chon koret ne ba nyum nyumindo kabisa mami jina ga ko ingena ko inguni ke ngalali status 74 ash number 4 taga nyoru angot piga yang somo gara gara gagnyo asuka bit kinakte status 74 ash number 4 kasta ni nyungu itu kulu limi keri lege jutu gara gara ga status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 kama kuna mahali pesa iko ni apa nyoru chike rabini jo toki ngoret ni inegei ingin kita ngon aktiviti munga kengke orang ini cerita nebawa yang nebawa angwan kikure Caleb

0: Ay, aku sudah nyugeri lagi itu tuara kara kanya magir cinta. Tapi kaya tak kaya nak ngerti?
1: Tu,
0: agak yang kita orang kanda pemuisho. Inyo kita sokong ni status 74 ash we are going to get number one. Mana number one? Number three, number three. Kanam jangan mengenal, kanam jangan number one. Status 74 ash number three. Kita boleh naik sekali. Sebab kita tuh betul tak karung kumalo itu. Tosi kau bawa tayin. Josie kami cinta agak nego kami nunggu meja Josie inyo. Kikure ina mija jengi tena ta ki uyumba ne lechesa na ne nakumbuka jita ne kikure Augustin Cheriot mija jengi chosi tena ta kikure Augustin Cheriot anapenda wimbo oga le ingarara ne Augustin Cheriot tena ne mwago len okay, imepo ndioi. Yes, kale kararan. Aya, hii ni special dedication kwa Josie. Kwa nita isa kia zarem kia tuye petu tapkaron kwa sumakase.

Aye, asafi sana tinda no tegene mi chonjo sana kuma no tinda no tegene ba ashifiki no tegene kumwago le chom nyet kone kala gungunget kitiongan go git no tegene ba leta.

0: begin about 160,000.
1: One six. I want to congratulation in Ile. Emoji. E type ke gonen 160,000.
0: Abugi gonen koi ne. Kugu mu gonen koi mpesa gota.
1: Una atake. Kapesa ne.
0: Amach meet no the madam agere madam nugu reviola.
1: Mhm.
0: Katil gonen chike 715 shillings.
1: Kapesa.
0: Ingele to mogeti.
1: Ato mogo seki.
0: To mogo seki katil te katit.
1: Ketini bago viola.
0: Viola langi jo chike 715 shillings.
1: Isekini ni ana tisegi.
0: Yana so koni tari. Anke kosan koi mu gonen ki ino tenote ne ne ne ketine.
1: Una atake.
0: Awa gonen 715 shillings. Ingele me boise 715 shillings to gules.
1: Yes sir.
0: Emoji boise ni gonen 20.
1: Tili bago ticket ina atake na ungete.
0: So Chile Star 274.
1: Ash, agi tili ticket.
0: Amajo agiri bi ketia mene tayo. Chile Star 274 Ash.
1: Agi tili ticket.
0: Agi tia iwe number 4 nasiri gele border.
1: Number 4
0: nasiri gele border.
1: Kabisa ne.
0: Ogo chite na wange iruchu gode kabisa gele 160,000 nicho ne. Chile Star 274 Ash.
1: Agi tili ticket ne mite number angwan.
0: Iwe number 4.
1: Ago yanga itil jita tiket iya nati seki maeteni nji iga chige itil tiket
0: aini tub jita amose so nata gile Miriam
1: o Miriam
0: katile natai kanyo chige 397 shillings.
1: Yes sir.
0: Kai gile liba isi chana kuchige tine Miriam
1: u nata gen
0: aya nona gile Alex agine katile natai kanyo chige 427 shillings.
1: 427
0: katile 27 agi wachi 427
1: kasamano
0: bongesi sana
1: kabisa
0: aleki mwenyewe. So chil jito Star 274 Asha
1: agi itil tiket nata gine mite number 4
0: kabisa.
1: Then
0: you're gonna get in the border.
1: Mm-hmm.
0: Then you're gonna get in the border. Not in about 160,000 Kenya shilling.
1: I'll let you go now 160.
0: Alafu?
1: At the same wonder. Ciao to move one you some again.
0: Yani not even riding my bed. Cogasabo reatin. Mind the lochi boati a metumungan and gun. Gone.
1: At the squander.
0: Go not go mind the lone boati.
1: I don't mind the lone. Ago gigi ngato tin siru tiki dili.
0: Mato doti mati lege at kino mangare to mambe.
1: Acha. Aro mira bisa ka mangare tio.
0: Mato doti wangi stoke no gotin. Is toke no got pande.
1: Aro stoke stok.
0: Is toke stoke de.
1: Aro stoke stok.
0: Lagi ni galaja juice ko aje jengi tu get. Agi stoke ni nyota ne. Sugo buane bi kwale. Inyo baita. So yi nungu ti jorni ana.
1: Gele na stoke ngu ani ngu ni me. Are tatu na gaita ila.
0: Iman tatu ni gaita ila oke.
1: Ma vaita.
0: Kula go chuta ne. Kwe wache iso ame sa ne. Amun ma kia mujiba magare.
1: Chengi kaya kwe.
0: Iki lakara kaya karo kera kia inta maria jese. Kage inta maria jibo wasome.
1: Wasome.
0: Pichi ki soma sa. Kunda ki ite yo tan kisi gila. Awangi ka soma nane matine ko bune le une. Kwe ka soma ne.
1: Inka lenye mitu kukeme inge nenguna.
0: Inka lesko agiris ka awanga atun ka pit pariye to mambe tamu ne. Godga kwa mamma gare ka kiche ko lesiwe. Itu nike lako kyo. To garo soma ne kiche ko itu nike soma ne ne.
1: Awa imu ko ngetiwe.
0: Awa kikiri chisa ngu.
1: Awa garo nge nishe kemita ya ne. Kiburuga ni shere ko to magare magare ipke buruga ni. Mke buruga ni ina kile ene na iendele. Mke ene mate seta itumi.
0: Zwa na ama nchikiri wa leo sijua tinye PhD. Kama ake chek na ba PhD kora. Ikiri na ba PhD mambe. Kwa ajo nyoko tuya nangi meta grade 8.
1: Unata kapesa. Suko joba ngale.
0: Suko joba kina ngale. Sige balance ngale juo.
1: Kangeti we. Kumaloge njise kemita ya. Kebe ndi shere kele bako magare yang magare. Kaya berbeda ni. Kebendi guns.
0: Kaya macam itu guns. Kaya macam mud guns.
1: Egi mudi guns ni kelir. Kelir nak orang bano. Orang muka ni jono. Nano.
0: Nano.
1: Kaya berbeda ni siapa?
0: Aku gun ni ya. Isu ekonomi jitu in kaya in arus ya. Rasa macam kita kalangan lagi amnya tua tu.
1: Una taki orang kelir. Itu ni silingata.
0: Itu ni silingata.
1: Tiap makan nak.
0: Aku tu orang mana ni taki yang apa na yo.
1: Ya jenenge ke kinten ne me ge nam ge lewe kinten notice board ngab dc karon ele jiji ko tindo mali ketya
0: so igere nguno no tindo 200 million ko aje ku indang ne tindo ne ko tage za 200
1: ene ko e kabisa ne
0: igele ma mbeta na ne kilo wer thak banan ding di de kyo ge sa tije silingata kole amadi bar jage chenge cha bole kyo ge sa 200
1: shillings 200,000
0: 200 shillings ma kube
1: ma 1000
0: kole ji gibu ne de wende ga mele le no dile tabo kya me 200 shillings jo je gibu ne ge wende ga
1: aga yam gudata
0: kole gi ko ngete ne le gi tu yen ko gi gibu ne bogal So kibun pokol ak abun pokol.
1: Ako tuan eku noto.
0: Akeit ka ane bakiam che kami kityo. Akeborchike karon.
1: Makilenen ot kaita. Akinamin kenai kele ara kilyonin karon. U noto sobet any mimi.
0: Ogu noto ne. Kicherutyet ine nekimakoy. Kipir ole ndakimwoen kora vijana kora. Ngele kokole jensis kora kiker kakoromit kasit bana. Yomoche kecheng kwenik koron.
1: Kale jensi we. Kale maitunisho.
0: Kalau maju ni maju ni set,
1: maju ni.
0: Ingat sekarang kau kira ngalik abu jum yor. Kira dia mengaji ni korai leh jinie.
1: Ibu
0: mengaku suatu tiga zam yang bil.
1: Lagi ni itu lagu yang tamak kerja.
0: Ras, ni betul. Nasib orang ngalik mak masih nama kita, cakap kebi di sana kita tuan.
1: Unah tak ya?
0: So.
1: Ni bujuk. Kebu ane kau kikuns.
0: Bu ane kuns ni.
1: Bu ane kuns.
0: Agel. Uyi nanu.
1: Yes.
0: Net worth nengungat kau 300 million.
1: Ago ni kita tunggu ni bawa one million.
0: Agi kita ichen agen nanti ni bawa 200 million.
1: 200 million. Bona.
0: Bona.
1: Tafuta mtu mwenye akonda kuku peke yake. Nishebe kote ngokye.
0: Ngoti konyo ingete ya ntarekta. Inyo ichek na ngu ngete na kine maya.
1: Unata.
0: Kine mambet. Kuma kisaru mkene ya mwane.
1: Unata ke.
0: Kwa kia dende.
1: Ya jago na hibi june ka pesa kwa lehi. Kumbalo na ka pesa ne. Ebe ndiyota.
0: Ingiri kungu ni mambet kigile ke chitukuli. Kirege itinyana kwa mitinye. Kiri liboni ya suru tukulo mambet.
1: Unata ke liboni ya tukulo.
0: Ya sike teje meto mambet.
1: Sukaru kibi ya le. Magari ya. Gutko 160 ya le. Le 160 ya
0: gane. Kwa 160. So mwage liwe mambet. Kiri liboni ya suru. Kiri liboni ya suru. Tiske teje meto.
1: Yes.
0: Kali ya magi tege ya tukulo.
1: Tege ya tukulo kwa pamoja. Ongete ugana we ongete gator na teta ke
0: kale babe
1: kale isaya tik kale tingale don
0: kale paises kale
1: kale kitio tabu yi
0: ola
1: gonip to ijuan mame goti tanji te berota
0: me te kale
1: kale waso kaliana kale tabu yo to sinye
0: yere jo ante berota we ki tu tos abi jengala le ngale gap kiangas
1: oje te berota utu yo kiwasi sta
0: je bage mood. What I admit, kungo tiar apa? Agak mahu untuk magang juga bagus.
1: Kapesan ne?
0: Kau dusta sabit.
1: So
0: ngalengah abin tamari jadi jejo.
1: Kapesan ne?
0: Jadi macam gaya ini.
1: We are advocating for.
0: Kau tu mampir negeri ras daraba. Ini daraba limbas hatiya tu.
1: Oh limbas hatiya?
0: Jadi abu limbas hatiya. Itu ibu tu limbas hatiya tu.
1: Angker no limbas hatiya tu. Kita tunggu betul, madam negi gure chaki. Kita tunggu misha beng negi gure chaki.
0: Negi boleh limbas hatiya tu. Jadi kau jengwe jadi negeri daraba limbas hatiya.
1: Kapesan ne?
0: Ada semua ambil cerita tu, magi macam tu maganya urut cerita nanti ni kau kau pikir dek.
1: Ira, kau sebiji story. Kau sebiji cerita itu, cerita tu pak.
0: Kau sebiji story macam tu.
1: Kau sebiji story gitu.
0: Aku ini juga bikin biki-biki ini about 160,000 Kenya shillings.
1: Imagine 160,000.
0: Kita nonton ni asal BTL juga biki-biki ni kaki track tanya ni kaki besar. Kita jadi nonton ni kita gitu.
1: Yes sir.
0: Kau ichil gitu gisi bumi
1: *274#
0: *Star 274# Yang kau ichil *274# kau guna listi cebatu kau kemitan soko.
1: Kapesa.
0: Agi
1: ita ten number four.
0: Ita tawi number four. Mewa agi.
1: Kapesa ne.
0: Iki kaki sir gile border 160,000.
1: Yes sir.
0: I selected nonton kau gichil gitu four agi chil gule send. Kau biru nonton lagi dah pin. Iki kerja kau tina tenemaji ni tulen 20 shillings, 25 shillings, 27 shillings. Agi cai in the pin. Iki as kita gitu ambil into the straight away.
1: Kelenen anum negara
0: ni aku tu mika negara tille eningu ne. Kau gunjur cige nonton 840 shillings.
1: 840.
0: Cao negara bonus.
1: Tili bak tiga titu kule.
0: Ichi lego tugi *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: Agi tili tiga tene mite number four.
0: Yes, sir, not tene mite number four. So igere bige wote na BS Kanga, eh?
1: Yes, sir.
0: Kwe wache kugu wache lago kwa agi. Ogot piche kete pigi bigi isi.
1: Unata.
0: Anago ingu nane na BS Kanga. Kutu yag negete ndege itko
1: negete
0: kwale in lao
1: ndere bae kwale ke ndere bae
0: kutu yag pilot ingu nane
1: unata ke
0: kwale ago tuku kya ujana
1: angin era inani ni negete sigirai
0: nikwa sigiro kitu yag nebo ngamie igere leko mi wale atikido kama
1: abi ago mi wale mi changes in at least iko changes kidogo
0: Ele mambe.
1: Igure ngo ndani de baje talelia.
0: Ene igure ne Joana.
1: Joana. Nigeto atisigirai.
0: Ya go agira ne virus nanye. Ki na me ne go tugo.
1: Ngu anga ile kitu go ajori ya inde tin lakwe.
0: Ku tamu ngale ga bukabila go mangi gere Joana ma. Mangi gere ngale ga bukabila ngu. Gitu ye lago kitio.
1: Una tagem. Kulimyo mwaita.
0: Olimia mwaita kitu yake.
1: Kabisa ne.
0: Oo tinda bundo olimba ine kwale.
1: Ehe.
0: Bundo mande.
1: Lakini kwa tabu hii. Hii kwa mta ano kwaita. Nyike mwaita ano kelongo olimia mwaita.
0: Ah bala hiko bali yake hii basuta hii.
1: Ehe.
0: Hiko olimia.
1: Imegoli imekubaliana.
0: Imekubaliana. Zara na si jekage kwake kwa kwa limba ine. Ege bo ngete liba mandera.
1: Ehe.
0: Ago liba cheptale lian.
1: Ehe.
0: Hiko bali gani abe sigara.
1: Imelimia.
0: Ehe nane unda edajua ehe. Kukure Johanna.
1: Johanna. Cheptale lian. Iya natembesa funda.
0: Ile ili kwa inatembesa kitambo ya kuweka mabua.
1: Ehe.
0: Hiko abi jama.
1: Natembesa Joffrey.
0: Ile. Ile ilibadilisha kutoka kwa mabua. Imeenda Joffrey.
1: Kabisa.
0: Na Vestas.
1: Ile inatembesa
0: inatembesa Joffrey na Vestas.
1: Inatembesa Nasri. Nasikia inatembesa Nasri. Ya Mori.
0: Alikuwa ndana yaji. Yaji kwa tetenda na kwa ndana mwa ibe mosoni.
1: No taktabu manigali no taktabu anyali kiom dano goita anye
0: gere iwe ya ne ta go tuyo lago ge
1: u no ta
0: le gablu ga se gonyo ke gerote jona
1: ta go limnya mwaita
0: eh
1: i me limnya i
0: eh
1: eh ta gitjo ge le go limnya ju
0: ge le mi te jita nga go lu wamba ta te te anige avanso
1: eh
0: le te te anige ne lago abga doi
1: ta muto mai ges
0: lakini bagila te te anige mambe ya anyway kimagi nget ke tugulo
1: u no ta ge kabisa ne
0: anyway mambe te
1: Gabe
0: siyo bitkenyo tigelo kwa gabe mete enwa ginda eh
1: Nibu chitil tiga chita na mita number 4
0: Yes, tiga tiku rote na mita number 4
1: Ichile giti yungo ni star
0: 274 ash
1: Agi til tiga te
0: Iti til tiga tiku rote na mita number 4
1: Kabisa
0: Iti til tiga tiku inda bata raba biki biki ita Ando isi mambe te Ada wewe Unesa batia wana msichana wako Tungu jiko to tiko chinga
1: Anende tungu ni
0: Ehe
1: Ako maaya sinye
0: Nye yomba kira la mea
1: Maaya ne
0: Iyo chi ingete Isoru wakende mingwe
1: Ma
0: inye na chi sore na mite ngwe nyage agere mea lakini ko tienge ne got kora waji basa sada waji jengi jibaga ndoi
1: kondo tege leo tele kai banji pale na biba ni sebashila abi manje bada na abi manje basusi
0: ehe
1: wakange tu yo basusi yo
0: ehe
1: ko mite bi yo tegere ga bisha kidogo
0: yo tegere ga bisha
1: ehe
0: igere inye nguno ne akshila
1: ehe
0: ko chi ko no bwa gende ko ne ko marka mite ngwen kidogo no
1: ehe
0: ehe
1: ko susi
0: aja ko ndap te ga bara
1: iga ndap ta
0: ata je ko ikite ke jorti kale ko ga bimete en no gida agese kelsereba
2: Du ko logo yoga bimet en wagendo en touch FM.

Kasub kwa chapa wakari nyingkule nchiki maangkana le tatu ni guna chepta Ya le tina nyingkana tia tia chika pisa dapako tia chupa wakari tukule nchiki maangkana le tatu ni guna chela Acha we Lantarik le flefa ale kipo nyingkwa wapu natu

0: Yes, wale tata giru watitu bwana ne uniginya. Wale tata giru watitu ne uniginya. Agere to madego shek mutu ke chute tutiet straight away. Gabe berta ki tignote ne gogerin routen. Mita chita nga go nam tiket tayari, pigo eng in fact goge nyuru bichotan tuaneng. Iyo go pongeze kabisa imbichu we. We, ugo tin betut not in braini, ugo kosikiagin raini, kuga mwana wale endu siku ne uni eh. Wachi chontum ka yelji gegi uti bare no ginyiraini bwan. Ugo ti pare no ginyiraini. Mami gine boy boy to kabisa. Ku ogir chito noten. Kachuta na gina mama in. Mi tenji to noten ge gure Nixon. Nele 2991 e numberin. Oye we Nixon. Ugo tki ching. Oye we Nixon. Koyome ge kabisa. Ge deserve ni kabisa. Yani giri giri chita kabisa nato niko haku usek soko kusek yani kaisek chicho anito soko kabisa sabari shek tipte magata tipte maksomo kanata tipte magangwan in fact kanyuru no tine bona asoltru ole inpongezi kabisa haya agepe gora ageni oto niko nyuru gora baati noton okwel jiki ako na meniende ticket kabisa ni very successful agele inji congratulations your bid was successful. Angelinji, congratulations. You are bid. Mami, kiguren Robert Soy. Robert Soy. Neletu 812. Robert Soy neletu 812. Nguni yone miten soko. Mami, igero onde nyuru bonus jiba elibu mutu. Nde nyuru bonus jiba yemi anane elibu utagenge 1200. Koma anji message none. Kuhu message negile njini, congratulations. Your bid was successful. Aki ya mungu, mami ten message nesire none in soko. Ai. So picha wanito neng pongezi sana congratulations kabisa aya omachege wegen item number 3 migine mite number 3 yono nebo 30,000 oto matacha isa eno limba ito higi inti dinotele boneo tebo na ili raini gome yasea dinotele bobo ishek aya in item notone number 3 Kumite ni yonito ni ngogeni. Kwa maiza chera kina mama echo. Yonito mkai kwa lijingegi yeso kwa lenji. So jangamuka na nyini nito kabisa. Ogundi toot kei mwache bike chang. Ino nito ngei mwache bike kwa hiko. Ino nito ngei mwache bike 5. Imagine eno nito ngei chenge bike 5. You can imagine. Eno nito ngei mwache bike 5. Number 3 no ngei mwache bike 5. Kagisiri gile kuku. Big mute ni wanito chol jingengo geni pole chipa 30,000. Chipa 30,000. Ogo big 5. Pichota 5 hi. Matoti chut kwenu tabichi wanito. Matoti kwa genge bichi wanito. Chill git yogi. Amache git yogi chill star 274 hash. Chill git your star 274 hash agi teta chito na tom gayel jini gegi esoko agi el jige kuku choto jimite ni onten 30,000 inge nile chita age mugo giri 30,000 kama pesa kidogo lakini machep konde et kidogo arai iel jige ngo geni kiba 30,000 oge ale siling sasom siling tipte maksi sit siling tipte maga genge kwa ungu ni agere masi minega mi masi nega al ticket neba 21 shilling so ndo waigu successful ticket na anyinet Kutu wazi kagile le gale niko geni gab 30,000 silingishe katanyi. Silingishe kutipte maga genges. Inge nile magati guye chito ile en soko ko. By the way chito ne tom gaigo chuto soko eh. Kuma igu itosko le en pesa not. Mamite pesa age negi mochi en soko. Koko iga mounti nongeti le ticket. Mamite nage koko iga mounti nongeti le ticket. So chill get your star. Awo mwengi tu no. Chill get your star. Mwache kitu kichili star. Ichile kitu kinyoton star 274 hash. Star 274 hash. Agi dili ticket noton ni mite nyoton. Ticket noton gu mite number 3. Mite number sumu. Ugu yoto gi mwache big 5. Awe yongeri dili ticket gu mwache successful. Mite nwa kina mama cho agere nyoton. Agere negure Agnes, agere Joyce, agere Sarah, agere Gladys, agere Alice. Sio giru na gale ngoa eni rautan kabisa gere faith chebe tagine o gere mitine gigure nchi kwa rane gigure nambros chekako til ticket yodo chechwa geti Agere Lina. *274#. You can get much a big five. So any wagon do you want to buy? Kuku go meet 150,000. And picture to muta get to go look when they are going to get 30,000. Now I'm successful to get not any net. Agere Pamela go to again and go ni chelanga. Tagi ne go to go ni Evans. Go ni non Alice. Go go isego. Mine. Michi. Mi yon tene ke gure nin. Mi ten bigo yon gucho ganyor miyasita. Ewa yon gali yon ote bicho. Neke gure Joshua. Agno tene ke gure Rema. Joshua ko bota Rema. Gatile tiket che tai. Ogo yegi chega tiyo ta chega paye nyo tene bonus. Chegarige 600. Alafu mi ten lina ne gogi goi bonus. Neba 46 shillings. Letu 304. Ale nji bari chinge kabisa otaginye. So kwenye akila mutu. Aya. Mi ten kwa rane gegure Zablon. Zablon kwa katili ticket na tamo anyori bonus kwa mwa successful. Kwa sekina tenepo ya ngako nyori 730 bonus. Haya, Zablon, kazi kwako sasa. Tila in ticket ya uge tarakaraka gitio gensoko. Tila in ticket ya uge faster kwa gechil gitio *274#. Alright? Kwa gechil gitio *274# agitil ticket. Uga mwono leji ticket ni etile kumi ten number 3 nonga gisiri gele kuku. Mite namba somoge, nota nonga gisiri gele kuku. Agero go to daisy neba 217. Agatile ticket neba wanga gigwa esi lingishe kioto kono. Chilji itagitio *274#. Alright. Amoche gitio gichil *274#. Arakaraka ino tenu lantuku la tocha isaya. Zingi tisi taa ente tutie tisi taa ginye yaljini ge tuku kia ter. Yaljini gengo geni kia mite ni onten. Agi na ile miten option wa tene bagi gwenin pesa. Matingo utuna wane ten. Agere tabita agi na gagwa iteni wane ten. Gwe bertana wane ten. Gara arani kabisa. Sharon, Pamela, Agnes. Ogo. Inge na mune si so kuko machang big. Amachenda soko na ichi itage tukul. Machang big che miten soko. Amun eni ngu nige mocha kichok chito na wanto mga ikwal jinge agi negen. That's why si gere kwa machang big chiu miten in soko. Kwa mungi kimache biki yon tom gai kwegu successful bidi chechu aketu. Peke aketu. So that's the reason si gere kwa machang big in soko. Ogunoto na mwenye sele inji taka tukul nego sone intabanda abredio eh. Ichil gitio *274# aginye agitil jige ticket in onetun. Okay. Ichil gitio ge. *274#. Ichil gitio *274#. Agitil ticket number 3. Ogo mana ichi bicho onito nmut. Mwange nanyo le bicho otamut kenyo uruwe nenoe. Agere in Sheila, Miriam, Masimi, chine gegure Yegon, Alice. Kwa hitu soko nguni katila atu ticket agenga. Chil jito *274#. Lantuku latoche isaye ni nuton. Gebe bertano tenebo. Ekebe bertano tenebo. Tetutie no tenebo. Neo teboni. En mesi etabo isha. Kasabi itikete sa tukul giba genge. En kimbo uti no tenebo. Raini. En tetutie kiota je ter. En mi tejito. Wara naga tebena nagobo in. Mi tejito naga tebena nende uten nagobo. Walu uti kiota njibo giptuli tabingwa in etetai. Degige no tenebo sasame. Tom gobi itkuli take tukul. In kwenu tab teammate not and above France ag Senegal. So Tom Gobit call it again in France ag Senegal. So agun in update koran deba no anitan. Enga sa target yung get set atukul giba gen gebe to not and barai. Inge nile. Kwa gire yutane. Omachi itil jita ticket not and gungeto. Agiro ne gugure wesli nego itungu nilega it kitiogi goi bonus. Agwa in big mood che gimache ni otan go gotor go nyora nyaga igira age tukul ne gilege enye ni on basoko age tukul ne gilege enge be berta na otan on basoko non definitely o yoni ole go nyor chingegi atapata chili nye gitio *274#. Chili nye gitio *274# agiteta agitil ticket nota ne mite number ata ticket nota ne mite number 3 nonga gisiri gile kuku ene anyo tito wara age enwe. Neguren Abel go gale ticket ne tanguni. Oh agero tabeli not na le tom gayo got ko chitu soko lakini ko kiko chip 600 do. Atinye bonus 600. Anyway, amache geta utetu tieto lantukulita stai yo lichi gimache big five aisaya eni taige itagat en betu na otene para ini
1: wentara goril
0: karibu sana yes
1: Bongo ini pun yang nafas nega ibu nek yang betul tak berai ni.
0: Aha.
1: Yang betul sih yang nampak tak cepat ni. Lagi ni tenen meset nego mes kami nego boisik yang betul tak berai ni kat tabai west Arab puri.
0: Yes.
1: Macam ni bongo kamu tak ingat bongo ini amu kalau bongo ni berai ni tak. Aku mau ulas cara kuri kalau ini dunia untuk beri kekawan tu kita macam mana sih kami pun jujur aku mukto ini sebab nak jadi. Waktu ini kita berai ni kebalumai jadi nafas nafas itu macam kita jamu aje le kita baru dia tap kolegi ini lepas seneng yang kita siang yang lepas tak jatuh sebab itu pun itu kita tiket lepas kita berai ni waktu kuri.
0: Yes.
1: Kita yat Jehovah lah itu yat pemukaan itu tak disenggol tanggung semua orang ini pun Jehovah mu nafas mereka ibu negara, bungo negara mu semua negara kita ibu semua ni Jehovah. Ia pun bungo kita anda nyon abu tin kita sih nyon dapat aja sen, pasti kita bici dengan dia, entah bici apa kita berai ni, macam macam bici pergi aje macam orang Lyon, bungo mu nafas kalau ini tu pun kita sih, pasti kita bici dengan dia anda. Unga mun boisik, unga mun cebioso, unga mun merani cuma berperi itu lebih tiada ni Jehovah. Mau unga ini sing awak tengok anda itu apa cuma berdasi ni anda tak cepat. Ini bagi anda di berdasi ni Jehovah. Ini kalau nak turun dia tak boleh lagi. Cuma tu yang nak unga ini sing Jehovah. Ini agak tinggi ni anda bisa minang ni mau bisa. Ia juga mungkin. Kamu bisa ini agak terorin, engkau nak tak itu. Nee tindenan. Amen.
0: Amen.
1: West Arab Kuri.
0: Yes.
1: Itu dia juga beti tap lain ni. Dia masih juga ada untuk kita bagengge. Abu Zir, Atipto, lagi bawa muren ni apa rodi kita kolegi. Lagi muren muren ni muren naga tuhul. Lagi bawa rodi kita kolegi.
0: Yes.
1: Lagi ko Atipto, lagi mur nerani kyo muren ni kita yang muren ni kamu. Kalau dia tak kalau dia tinggi ngalek sekarang tinggi muren ni tinggi boy isya tinggi cawan ni. Lagi ni ada di tabrai ni westara puri dia macam dia tawen agobo ngalion nabo muren ni kalau dia tak kalau dia.
0: Yes.
1: Muren ni kalau dia tak kalau dia kita ni kau jadi human. Kuhuna yuhinye, kuhuna raini wa sarapuri.
0: Aha.
1: Nata niyo matibu tawin, kye lagi ni tuku, niyo lagi tukto, katerita agarubu jota kwa lezi matinye.
0: Yes.
1: Ako mito ni kora tuku, ni tuku kewe gogo wala raini kora, kye matibu tawin tukuni, apurubye, kegege lezi, kuhurita elpa yonu.
0: Aha.
1: Kwa net, nababurubu jota lezi, eni guni wa sarapuri.
0: Yes.
1: Lagi ingin deh, hati aku ini nua cara puri diri lagi. Kita nega keluarga kami member dia tak boleh hidup. Nega aku murid.
0: Yes.
1: Kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh nih, kau kau tuh n chekikilgei tugul ak kechongianchi tugul kele kiune atebetab chitab Kalenjin.
0: Yes.
1: En nguni ak yekinye kekere kokakobit abautikit nekemoche ako taketonone kora kotakelenen wasta korib ongetaketoben kekeroo. inye inginon was tagurir kumagener kide nito, no?
0: Aha.
1: Agmur leta gagenen, metego miyane in Kenya,
0: metego
1: miyane in Goku, metego miyane in Burugi.
0: Aha.
1: Kono ta was tarakuri no, ulene sige togen, tugun kegur gile. Mure ni tujo,
0: kukasugi
1: manda iye ngunon. Kuyine ya tebi inwaan. Kumeji ya changuwa njimtu wendye zirgele. Hii ya tine, imirele ya vrubye takole jina tine ya sarapuri.
0: Kuyine
1: nye mireno. Kuyine tam kusete, kusete, kuchenge mol, kuchenge vayisye, kuchenge ne.
0: Yes.
1: Kwa erayini. Kuyine kwa iso manosye.
0: Yes.
1: Tunggu lulu lundo, somane, lulu lundo. Lepas gigere orang gile, ini tadi lepas gigere orang cara puri, gigere orang gile. Amu gigere semua sa, gigere mana jadi gosok mana jadi gosok mana jadi malaga apa mesti lagi.
0: Yes.
1: Ni malaga, ni jadi gosok mana jadi malaga apa mesti lagi. Aku mungkin lagi aku rugi tak kau lagi. Tapi ugin lah mabuk tak urus di tenggo ugin lah mereka. Mabuk tak urus di tenggo ni tua ni.
0: Yes.
1: Tapi lagi orang di sini kalau nak tahu di sini kalau lembap tak ni tua ni kalau lagi luar ni. Kalau lagi mana sih dah bengkok dia dah tua lagi agak agak ni. Cuma ugin ya, aku merai ni, aku.
0: Labda Jacob, Jacob kitu labda ina tebetu agasa kitu kiri tingi tagenga gemwagele labda gi en atebetu enge nye labda atebetu negi elegi tebetu amurene gemi singo chepago alenji labda gi hui genyor china otanego wago ikmurene maybe genyor tolimba jikoni keliane kogemwa ile amune na tebetu negi miten tos en murene kiyota chepangune lega ku interested misingo kuya kemwa ile murenik kuginge mwagele chiko kwa kwa ingmurene kugichi noto niki kimuche kimandage anake tienge bororiet kwa tienge oret kwa tienge kukwet kwa tienge family intuku njechanga mungi chiko kwa kichine muche kumurenge tuku njechanga mwange nindi kompera na ogi nena niki chipa nguni chichoto kumurenik eni nguni kukakwa itkoranga lechu taba soma na osye kakwa wala kora tuku njechanga eni onetan ii kompera ndo yano tos mure noto nipa nguni in generation si jutan babi kiyota che menge chen kutaku mureni kiyota che muche goma che muche in kutiege bororiet anakutiege oret anakutiege bigi kutiege family engeremu mising ogo tinginde taban ngale chon tatukul chona muni in kuhu chota chepa ngale kapchabeta ba mitwage somanet aktuku chantukul kutuku kiyota che ayani ole in magi muche gisto yenge nguni ya muntuku kiyota che kisoma jina teba isho neng sayeteta gine nota nipa nguni no nitan lakini ngiba kegira tebeti ngunon nipa mure ni kiyota che kitinye nguni kutos tagi mwagile mure ni kiyota tabla che tagi muche kutagi iti yenge kuhuni kikiti yenge mure ni enga sartani ginye ana mure ni che kitinye nguni kumure ni warache che imuch kwa ragu mwagu ngeni kwele tos maybe role nota na nyuana nbisi ngone alright agira le kagibi yeti nende teni ontene kagibi yeti nende teni linda yes nota ni kwa kaseta tebe ni nota na linja muni ingibage mwasa hai by the way kuhugu tingibage mwagu pa mwure niki ngune kunguni siku miten kwa lohuku kiyota che mengega besas Agus mureni kisagi che kisamunis mago we mureni kipagi lakini kutoko maches kwa kitoke lenji yai go tep kole labda otebit not ne gibo mureni not ne pagol engine ke describe ne gile mureni not ne pagol engine ku mureni gi expect ne ko yai ne yagne che missing na kutuku chon moyo chogot kele mongi ko isomanet na go nyogo wal somanet kogolian siku ikchita mure na otan bago alenji negiti yenge ena tebe itokot puchko chita na otan ne tepta anu yani ole na otan kabesa gina otan nga otan genge kwa buwa na Isaiah kutom gibe tenende te network ago yani ole wek sengu nita na sabit kete statukul kipa genge alright sa gu nga update ureliet kutako 0-0 tom kabit kuli take tukul dege na otan barata maga genge Sagere Isaiah kora alaga genyoru nene teneto ga Isaiah.
1: Oh, what's that up, Boris?
0: Nepole, and going with the network.
1: Oh,
0: you know, like a stable, but you're not a negative.
1: Oh, Magas, Magas.
0: A got table, good on a little lovely to get talking gag and magile. In a debate, not in the bomb, not in the bogal engine. Gist the gag and let you give a chunk, give a techang, give a somanet, quite technology, a white ne king and garagale, Murenic, Chickitin and Goodney. Kugawa gara mito gara murenik che murenik ago en kenyishek kokot ag koguyenywan nebo murenatet ko bik che mengechen kora tos murenatet nebo kolenjin nebo nguni ko chito noten neguitoske tos chi noten netagi kimondoge ko murenik choto che kibo bororiet tos chi noten netago tienge bororiet ko uyu en keny
1: Kongo missing was that a body and the young guy itself, a whole guy, you don't go to the other day to get the body to the right. And what do you know?

0: Yes. Labda kityo kora na Isaya sikikoini biik nafasi miten kora boisionik cheu chu kokemwae che labda ki en atebet noton nekibo muren nebo Kalenjin ko kiui labda kenyor muren noton nebo Kalenjin koyae boisionik choton kou chon kemwae noton ile ngalekab chobetab amitwogik anan chubo ngalekab chefs ngalekab yani kimiten boisionik alak che labda kimakwa societe ni bororiet kou yamekee koyai murenik lakini sai ko boisionik kora choto che very available kot chetinye kora chepkondok chechang miten murenik chekikoboren boisionik cheu chonito lakini en kwenunyon kora kitoketinye kora biik che mongen kotko tokotonone ngolyondo nekinyokobore ot ndenomer nguni kichanayat ake ilenji amun keitar sukuli niwenetkee ngalekab kekin chefs ako miten chekeliponi elipusiek en ireuto chechang kabisa chemiten hoteli chechuton neechen lakini ikose kosip koiku reluctant anan koesio kole kole murenik okinye maanet nebo kochobe amitwogik atebie kotep kole lakini ngibore keker en komosta akot noton nebo akina dada imoche ko flexible elebo icheket amun kitinye sai baka choton che tibik choton cheyoe ngalekab security kitinye chekikoek nderebaek kete karisiek sai ketote rorisiek kikoik ot asikarik alak en ireuton bendi lugosiek ak ichek koribe emet so mongen amune si kitoketinye nguni kora en atebet noton netinye biik alak missing ko murenik chetokotinye noton nekibaguani missing ko tugun chekisomoni chekiseten kou boisionik chekisomonjin ikose kole chito ngunon anendet wala dry man kole mosomonjini akinye ng'alekab kekukiot ako maybe noton nekoto imondo chichiton akokoi makatiatab kila betut akokoi tugukyik akine mongen ole kerto ene kotinykei ak noniton yes
1: amun en nguni ne kabisa ntaoitie kobo ngalechonbo murenik ngalekab somanet nebo chep ko olemi kabisekari en nguni
0: yes
1: chito nekasomonchi kora ngalechaniton ak kesir en hotelisiek chemi barak kome rabinik chechang kabisa kikere kora kokiboisio ak kemwoe kele en ateptonyon kora komie kora sikobit kekere tuguk kora alak kinome kora kistoti alak amun tuguchon keimwa kostarab kori ko chetoreti bororiet akokochin ot kora biik chekimatalian kotakonakta kostarab kori amoche oker ole kekas ak ichek en kastoikyok yekakokasta kotetutien kimoche kecher neranikyok kotokyike boisionik ak sotet
0: kokur
1: lakwa en gaa akoker kityo tuguk chekibo sigindenyin
0: thank you
1: kongoi
0: kongoi missing asante sana Isaya chutun chito en conference sikengalal tugul kibagenge akemwa kele tos murenik nebo Kalenjin nguni noni kotoko muren noton netokongen kit noton nemakat keyai neranichu kitinye sai kekas kakomwa noton kele kitinye ot alak nguni che naat kibakesir en boisio en uyan kidogo komandaat kokakoib kit nebo chi en yonoton akole ko tun inyoru kobore makikaset awele kile o ibare leo kiboruni kole kinyorundo ano kole makitunaset awele kile ak tugun chechang chon kaketinye noton sitakemwa kemwa kele atebet noton nebo muren nebo Kalenjin ko tos atebet ainon Lakini amache atambuan biki otachego kwaljige tukuk kwaljige tukuk pige Norton Peak mut kitinye ne gure Sylvia Chepketer ne gane taga besa kwa ngogene kilo 30,000 kitinye ne gure Amon Rotich Norton agine ne gwa ngogene kilo 30,000 kitinye Norton ne gure Angeline Tanui ne basomoge kwa ngogene kilo 30,000 kitinye Norton ne gure Weldon Gibet kwa ngogene kilo 30,000 agitinye Norton ne gure Cecilia ana Cecilia ngeno and the little name number in you get your 323. Not a nigga wagon, I can go getting not a number 5. Chiba 30,000. Our legend to go pungezi sana. Aya. O much again acting agui number meeting, kin meeting number 5. Now I guess it's a PA system. Never 175,000 Kenya shillings. O much a chill jitter get your star 274 hasho agia. Kagiba nyinguni number 5, eh? Kagipa nguwe nito number 5. Wani number 5 kema chepi goeng. Oguna togo PA system. Ngemwage ile PA system kukikwa mwono lejini vyombo. Chutamu ugure nende lomba nyumbani vyombo. Ngebada yawamite tuyete ni ato nikasi kibada. Kwa kitu nye tuyete lakini nituri kukoro mitu kasi. Tu mgenyoro vyombo chakipa isien. Yani tuku uchongingwa lole miten speaker isha geni onton. Miten generator iteni onton. Miten mixer iteni onton. Got go microphones go chubaga sare chwa wireless chill jita star 274 hash angu got go me makini gaya gora tu guchota na muma chitu gulne makinge tu guchota ii na igora ene onten gitya gile ii muche ilete gegonin pesa ana gegonin cash gegonin ko pesa 175,000 Kenya shillings ko unitan chuga nita chukupa pikipikit matigo san go meal jige gora nitan til ticket enu nitan arakaraka and star 274 hash ogo meeting number 5 agere ni negugure Felix chita number 2 got the ticket kaki go bonus number 41 shilling olenji manai chigo tor gonye no aljinge betu not ten barai nagira agine film na go agere not ten gugure lina ngo til chitu gul ticket to meeting number 5 and star 274 hash oge gas komnye go arurun go olenji ngimakini ge bigatanye kimakini ge pig 5 e big 5 pig 2 kimo kini gabi gwen jota chol jinge PA system in onten. Pi gwen genyor chinge 175,000. Ogo agere nito na giro. Ose nito matigo san jitugul kwa metil ticket. Ngo til jitugul ticket eni no niten. Chang bonuses kabisa. Chang ine bonus kabisa eni no niten. Nagiro utagena oten ni miyone. Nagigure mpita. Imagine. Pita koka til ticket agenge. Ogo usegno oten ni boeng. Kigo chibona as not and about 1,600. Yeah, and the bonus chibo, PA system gumite baraka pesa. Agnes kuwa kiko agne 47 shillings. Lagi ni pita nendo e bonus ya chik 1,600. Hey. Yoni bonus mingi sana. Chilji to star 274 hasha gita tabaka number 5. Nonga gisirige le PA system. Ogwe ni soko yonita tuul. Kugi nota negali kabisa na nego tinye chip kunduk chachang. Kuma age niton. PA system in niton. Tiljita ticket nota negunga tibagi. Ama chiki tugi. Echil star 274 hash. Me ame nengutu mgumite nyonton pesa ngisi atbo ana 175,000. Chil star 274 hash. Kakita tatatu tieti straight away. Hata unene gugure tito ino limbaso gororo pei. Sa kwa ya ntoni kiptororo wakiparagagi.
2: Yes.
0: Karibu sana Tito.
2: Kongoi arab kuri ikatuan arab saya abo yote ino limba itai. Kogo ni tetu kiet nega karanit nega geteze nge mure na tetu nipa inguni.
0: Yes.
2: Na asu ya kane agus kongi kunegit kogo nget kaine tendrita emure ni kemi ingunon chogi ragane ni lewa tepto agatebe ni tindo.
0: Yes.
2: Amuni kwa wendote kwa natu ye murenik chetinye kai nane takikuri murenik lakini kale sumik kwa wendote atu ye murenik chetinye kwa kai nane takikuri murenik lakini aini ilongit katapa nulimba ke liye ngwany kwa wendote kwa raka wakira tuposike kwa changa chumyong nakano le ngwany kutoki ngono chuta akwa natu ibe ngono le sikorko igne chuta amun megi kuitos. Murni orang je canggu, inyuru orang juga orang netin. King kini netin je nugi netin bi, engkau seni apa boleh? kuyekonor wi ngalek chekichang chongen ale choto konyolu keboisien sikoroto kainetab murenik ko murenik imana chichoto kabisa. Lakini biikyok raini komeaguitosi amongen ale ngwany kinyobar ne ngelen kele kibar somanet kokararan somanet elelen kibar konetisiet kotesetai kinetisie elelen kibar ne komeagen ale ne nekibar kale atebakan ale chichi kale sumik ako murenik kwamun kalia chichi kakolach lumisiek kimakikuitos kwamun kalia sur kik murenik kwamun kiku murenik en or ne borunenikab emoni nguni kasorwechu kimwoe kipchamba kole boru chitugul nenyin kokobar ot bichura gaa bore bichu bor ot gaa akole kokobor kora ako kabar gaa gaa yutos inye wendi akokisa en ngeteri akobar gaa yu akolen kora oboru tuguk oborchigee kototunaitu akomwa kora kole kakikomwaun besio olein anan komwa kole kakialda eik chemi tulonok ako eik chemi tulonok inye ko chonguk chongecheng'e en yon kole chil akichil kora kotor koit anyokuren eik chemi tulonok murenotit keik murenik nekorib emet ko netaa ko ketebien atebetab murenik neyosiotokyoruru kele en or neu nee kikakimwa kele mowendi akot chiket kotokomi kok mi kok kora en gaa yon komoche kekut kong keker yon kototokomi kok kok nekicham kiomisien kok nekiomisien amun kwokere kok nenekit kolinda kokowo olimpo angata ko elekinyorto kok nebo murenik chakilal mat en biik kiomis ko ninyun en ngot kele ibur en mpira komioni langat akole kanama lemoni amun mekongen ot kole biik kwono lakini kokiburkee okot beek en yu kora kochanga ngalek chemi yu nengot olei kora iburen biik kolelen wakati akeni kit nekomoche ateb kora ii ngolioneni koteben biikyok kole keny akeni kwamun keny ake nekalia keny akeni kwamun kalia kenyinito mekomi nee netot komokitesyin kenyinito amun kotesyi biikyok kole inoni ko keny ake so keik murenik kochang tuguk chenyolu kiaror lakini amun nafas nemoyome ak chongindab biik chemiten lainda koyoche konai murenik kole atebetab murenik oteptoi ano anendet ko nibuch ngot kele murenik ni kaile sumek en yu ngot kele murenik ni anyokosake longit en yu ngot kele murenik ni ibure ak kamet en yiket kotakoimen ngot kele murenik ni chilchile simoit ak kamet kora en olimpo sitting room kwa koimen komeongen akane ngot ko murenik nito inoni amoche murenitoni nikole koi keny akeni murenik chekele kiongende ko chiket kotot koik toret akot en kong'ung ndokimukokse ak ndotokikose ng'alek ko keik murenik ko akot chiket kebestos keik murenik ko keset kiam chebo lakaotik sinyoru kit nemwoe siret kole inyolin osotiondeng'ung en betusiekab sobeng'ung ko kecheng makatiat nebo koron kele kotunen koit gaa lakini ngot ko murenik inoni kanyokoker beek en oret ngot ko murenik neng'ete subui ak kwo komanda akinyokoker beek en oret ngot ko murenik nito kora mongen kole kiyoe ne sikiam ingen kityo kole kakwo bo Chelang'at ako kotor koi ako kikuren kora murenik ikose that is why sikose anan kong'ete chepyosok kokwe kora kaina en yu kolelen kero nanyun ko nebo kityo murenik nebo kityo kemwaitaen buch kai elekeutoutechen yu ang'al chebo abusnaten yu amun kakitebi echeket en oret nemoek noto kai elekikotikee ne en imbaryon kele kero ikere nanyun o longit kityo ko man anan kikatenege en olimpo mbar osinye chepyosochuon nemisie ingele mokoteuk chekibore mori kai elekikotenenge en yu entilimisi ngait en yu kikotenenge en yu kelele kero nanyun i komatotomaken kie korot buch longit aile kora kelele kityo longit kityo titindakiburte kele nebo kityo sichapiisia en yon sikololi korotwo en yon ikotele kakikatenge ikukimechenutenyu neemi buch en yu aebolisurkiema kemuomo ko ne yonito ele mi ng'alek kimes
0: ketesorkekuren
2: chapi kwamun kalia
0: tito
2: sor kekuren murenik nebo kityo longit kwamun kalia
0: koalei tito
2: yes
0: en ireuto kora kekas ng'alek chechang kora chekooror in Isaiah ki en kasarta ake kora en yonito ko kitoketinye murenik kora che baka nguni kotokomiten ak challenges alak chetinye some parents kora en korikwak amun kityo koik muren chito nemongen ole in nemokinoes kele matos koger kole kasarta kora nekimiten ngandano murenik koimite kasarta ainon amun in kou en boisionik choton kekas kakemwa en yoton ki en kasarta ko kitam ketinye murenik chekokakong'et chito en yoton ko the next person neiku ngeleliot en yoton ko murenonito nekakomwa en ireuton kole makebongonon makimwowon kotep kole ot kotko kotam komiten sukul amun is ngong'etu bak lo koma stage nomiten sukul kole age mawendi sukul akot yebare kelenji kotee kotep kole mayoe choniton kalyan kora yuton sike kitaketinye murenik che kangokakonyo koek murenik en ireuton komangen kot kakikochi ticket noton nebo ngelelnotet en ireuton amun mis chechang nguni chematot kosoman kityok amun kiek murenik is miten
2: ala gorilla yone legarurunde komi ngalechon togobu yon ko kichangian murenik logokyok korong yon tom koba logokyok yon tom koba korin ko kikonom chepyosok that is why sai nekecheru kibuket ile komache amas ko sai nosurtosi ak kamet amu mwoe kole kikoker ora ale mi mot kumutane yon tomo kwo sinye kesipkinome ngalek en yu koto chito nebo lakwet kotomo kwo konam lakwet kotobo ngamet ak kokorgen ako sai kenam imas betuni tun tokosindosi besio mekechomdo korok lagok emas mekechomdo korok lagok kinde kirokto amun kimwoe kele kirinyali lagok keyain en gaa iiku wail en lagokuk chekisiche arap korir ko yekiyain iiku wail konyokwo lakwet tum konyokwo lakwet korin korichoto any chuwendi lakwanoto komekenyorto kora murenik chenetisie kolaken kit nekibore kasetab bit amun ngoite unito kora ko kit nekakimoche kinetita lagok en olin komekomi kora chito nekanyeta konet lagokab biik en oret age tugul non ingen akinye nobo murenik en olin sainoto any kakonyo lakwanoto komatinye oranoto nobo kanetisiet koit gaa ngoitu gaa ko amun kinam mwalelda nekikibaita konam mwalelda akoi mwisho akonam any komwen kora tuguk chemwoe kole kokeitu koyon kakeitu osinye kokakoek ane akinye akomwaun kora kolebaikose kokochop kora kole komealde kora any mbaret yolwon pikipiki awendi rokoet kochongen akine kamet kole asikemokene akinye sitingome lakwet nioldech akinye wendito ko nenyi kinam keokta lakwanoto en oretab ingelenotet amun makikoi kit nekikuren kasetab biik
0: kokinete
2: lakwet kokasit kamet sigik tuwan kaso ndonomu sigik tuwan lagok
0: komosi
2: ak komosi kamet ak kwanda ko kit nebo komonutiet neo
0: kikonom
2: chito agenge
0: kolei en ngalechu most of the time akose kelelen atio konomu kamet machamdoo kamet ngoyoe choto kamet imiano inyendet elebo muren amun most of the time ko korakas en ireuton ngemwa akobo ateboshek chemotochobok komoche osusyin elebo kamatik ak ilelen oo matochomdoo kamatik kwe kebore kele kolelen sait niton oo miano
2: ami yuto akane sikose
0: iwesikose
2: kora elekinyokowech kora ngalechuto sikere machomdoo kamet lok amechomdoo lok kamet ko amun echeket murenik chekikiwech komakicheng echeket kibou gaa elekibaundoo gaa arap korir elekibaundoo gaa koyon kechengi gaa kotebi en atebet nemie nenyoru tuguk chemokyingee en oret nekararan ko amun en murenik kokikoet kaemet ine non icheru sokiot akobur en oret yut ine non iite karisiek en chebunyo ine non some chaik en hotel ko sait nekebore itwekunene kokamanda lagok itwekunene kokamanda chepyoset kocheng chebo raini itwekunene kokeiku chito nekibore kipiemia ko sait nekebore itweku kometinye sautit amun isomsei akinye isome kimyet kinam kimut lagok kimutenen en ngubung'ung amun metinye kit nemuche ing'alale en gaa
0: asanteku
2: baba nekibore kipiemia
0: kongoi
2: echangian tuguchuto echeket tugul mwisho kochut biik alak lait amuta.
0: Asante sana. Matitu wa unye vure niyo. Amuni si ngibake mwa tuku kecha ange niyo antan. Kuhuni kukumu wa mutisikele labda lakoke sakichia kwe miulete niyo tebetis. Nebawasi kikikis. So labda kutuko kwa rake nge tito ane wakarako mwatebu uri nye ndetis kwa rae na tebe neba murenis. Kuhusi nigele titoko mnye ni antan na kikikwe kwa ramureni kiepo eni ngune kumuwa ku providers. So kutengu mwagu kukwa kwa iglesi chwange bada kwa hapa kupure mbarabara kwa kwa lian ii expecte na kie expecte ndo labda la kweta chichito kutoku nyugo tono na kine kwa ikichi nota ni murene netinyo watebe tisne nota kukwe minga na ikemi teni wantane anto ni ingi mtororo ya pichaitu kulika sartara karaka
3: alo wasta
0: karibu yes
3: Kongoi, kurang anak tu ni yang turun turun anak jangan jangan jauh jauh. Kau jangan melihat anak lada ini turun turun bi. Kau ni mahu saya korogi bi, kulai bi, kulai sah sah ni, kulai sah sah ni baru baru bi. Waktu kau ni tapkan lagi, kulai lagi ni. Ia ni nengam kau yang kereta tapko. Kau ni korogi korogi istana ni loh, kau kat tiang kaki orang ni pergi ke guru sekarang tu tiki kau observasi kau korog. Ilegi ni orang orang lelaki muda no di sini aku boleh selap, ni muda ni aku tukar net kumyak panas suhu tukar guanda. Aku lelaki betengu, kaki nama korang kaki nama guna kaya kista tu kibar HGM, aku kibar dia guna guna ti sini, aku tu ke jang, aku guna ni saju, aku guna segala ni, angkat tu tukar. Angin bawa angin guni, sih kira guna angkau kaya guna angkau tak kaya guni, rumah aku tinjau sauti. Poisi, amau ini dia kerjanya. Kau kapan guna lah, kau mesti tahu ni injil Yusuf. Kau tiangnya poisi kita kat pagi ni kat kau, mau yang macam kita boleh sahuti terasa milik aja juga. Elok iya aja guna kau kerja kau ngaji sih juga. Lagu kau kita kau meeting kita kau kerja lagi ni guna. Kau kau ngaji kita kau tapan guna kau ini tu sih juga tu guna kau antara kau mego ganja. Mau kau tinjau ini kata tu nanti kau kira kau lagu. Aku ngaji lagu itu guna ni kita kata ini. Kata ni lengkungan, mental itu nanti nanti jangan aku kau mangko tinjau lagi lirumur ini ti. Abu tu ke tengah kalau mahu murni, aku lengkung ibarat ini orang lagu ini baik TV. Tu ke kita murni, kau yang lengkung itu tinggal jadi bintang itu tinggal kau kau nanti terus terus betul lengkung. Nampaknya banyak komplain lengkung ni, ada yang lengkungan nanti lagi pakai yang lengkung ni. Kita ada kalau kau gini kau, kau nak mahu itu esok orang ini, kau ini tinjau nama asli cukup tu kau kita jangan eh. Nampaknya orang lain kelembur nak kuat, kau cipta. Cipta agama ini. Kau gitu ni nafas, kau ni ke nete log TV engkau mesti nyuan. Kau gigi muncul, kau gigi ngalera abtu TV. Kau gigi sedikit je biasa kau kau nete ni log tani. Kau lebar abtu dia engkau muncul tuntanya entuh dia lihat dia tuh dia kepiye bentuk. Kau gigi kau ni kau tak kau ni cipta orang entah kau teh lagi nabi lihat tapi tak kau entah. Aku mesti ni nak lagi ni lihat dia kepiye bentuk family.
0: Yes.
3: Kau yang muda nak kita kau gini ngalera apa? Kita kau tiga orang boy, jadi nulis pemain jawab tak ada tunggu aku mungkin cakap kau gini nafas ni muncul kau tujuh boy sebara. Ini engkau agi jangan aye. Kima kau tahu agi jangan aku beri entah kau limpo kau. Kima kita ni kita rawat tak ada. Kau pura agi jangan agi nulimpo kau. Oh gini singkiran ni tu agi jangan aye. Kita tunjung kau agi entah sebara tunjung kau. Ia aje kau maria ni ni lu. Entah si ni lagi kau cium boy sekarang kau mengapa dia? Kau berti justru agi si mara ni tu ni bapa ni ini ni tu nulim kau. Kau ni tadi ni jadi tahu bahawa tempat aktif istana itu anggaran itu no, nengah ini juga engkau ni tetengah mesti nyuana kerja. Lagi ni yang guni, kau kau kau bintik baru human rights, kau gaya magelar magelar tu ikirah lagu itu, ni kiri kau ini tuju, ni nyumbak guni. Kau ni tuju, tapi ni aku meeting kahari juga tuju. Awak tu begini, kau baru tu begini tu kau uit kahari. Aye nengguni pasti awi.
0: Eh
3: nengguni kau kau ni nengguni masih kerja kerja biasa, kau gaya baga ni sa. Aku ngeh tu kiri lekukan tu nengambut teh juga ni, kau ni baru rupu teh nuli kiri. Kiri apa kan ni? Sangko kami kan ni sari jumpi ni kengah tu kau pojot kiri tu pojot kiri tu alu pojot pojot. Yang kaya macam ni pojot. Mau gigi nengah leki. Aku ngeh cipta leh kau mesti leh tu ilang aku baka mesti. Aku ni pojot kau cipta nengah berbeza. Aku ngah aku cipta ni kita bermes kami pojot tengku boleh tahu pojot ni. Aku pojot ni tahu cipta ni aje gitu kes ni tahu aje gitu kes ni kau nuntut cari ni. Aku ngah kau bangku nang kau kata sih ubir cipta pojot ni nengku boleh cipta nengah berbeza. Tiengah kita tak jadi biasa. Kiri tu ni gigi nengah teri ni aku stagi nengah jamin. Ini anak dengan. Entah ni macam mesiji viral lagi wah. Kebius juga mesti nyawa nak TV. Poi je kita kau ke bicara ni, kau mesti nyawa. Kau tu mami tengku nak bicara ni lagi, kau sesekuan ni je, kau mui. Ni tengku nak ngalah lagi, ngah lalu tengku nak bicara ni, tengku nak lagu kuanda geleni gelela, paham? Western era ini, Elion. Kau mahu bicara ni, aku yang kau mahu di tesis, kau yang di kuanda, paham? Mau entis ugu. apanje ba toye ndi zuguli nga mall mind zuguli nga isa apanje ba ndaga to ta zuguli ta tuna tar amai ti aldi ba pota pota amai ti gona kutu pore aldi ba ne bare amai ta na mbiya jar ko ta ni ur jela ko sa pote ni ga konga to go le jai go lu ko yo ni go ni musa uti ti ti yo set ko konga ta la ko le ndi ngwa ta asi kan ya me to re ti la kwa ni yo ngo mo la kwa ni go ni ngana ma ni mu yo ji ngi yo ga ma la ko ma ti ngo sa re la ko ka go mo u no gi ba ka ba na ni go ta tu go ni ba la kwa Rabi dia orang kata yang kita orang tu mana kelapan bukti, bukti mahu dia kena kaita. Kau bi ikut itu ni orang orang yang boleh aku mahu tu ni sahut ini baku hati wajan kita na. Kau mangan kita na aku kau minta orang abis rumah, aku di rumah pun bantah. Kau minta pun tak kena aku kau rumah tu je. Kau mahu kau mahu wajan muka kita na banyak kali. Jadi itu kami dengan anda itu sampai nama saya jadi tak boleh agi itu kini logo agi wajah itu baik tak kengke. Jadi saya tahu agi boleh tapi wajah tarik senaga yang logo family itu tu nunggu lagi yang kau sih tarik senaga yang logo nunggu kau sih sih sih tua. Lagi nunggu ni orang pergi sih logo. Kalau tu orang boleh kerja mati atau
0: bagai tu. Asante.
3: Na
0: kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Tuko chine murege tuku njota chetawareti Ana miano chichi ngune eh? Mwini sikia gawe ndi yalda agese Ibaregi rutu siku hizi se Uku tiyota nchene chana inyuru kabisa sahi Chenyuru tayo olimbo Olimbo tipu mara kakete tuwa inyuniton Inyuru hakina mamas Ibaruti inyuru kwa rai Kone kwa mito kwa raki chana ekche ichin Ibarre tinyuru kare nota neyo kituga eni wanita ne miten kukira wate ulono Inyuru kutibi kwa genya mwile kwa kile kwa miga Ibarre tebisa kupo niweri ka apko itana na mwere nchipa yutan Kumagina mdagaga besa mwami mwange notu kwele galian Takuwa tebeti nota ne miten eni kuni en vijana ya chuta kutakuwa tebeti ne mwure nota ne pakuwa linjin Awu gigime une nano wa muna ta nigine watane kwa kitu wakini kia mbisinge mwagele Kusiri blame games chukibare le kanyo wanget kamet kanyo kwele Awu kora realize ngi ta genge boy isi kwa chame chokwe nguwe nga pisa angale Aki lele kanyo hendire uta kamet kanyo kwele kanyo kwele kanyo kwele Imite nano nye Anyway Okay Mi chitane kwa kwa filimone kwa kwa kine kwa kwa filimone Kwa kinyo urbiki wa kwa ljike eni wanutane kabisa Filimone, agin mama negure Pascalia. Filimone ak Pascalia chako nyur pesa mingi zaidi. Kwa aljige PA system ni 175,000 agatukule ni cheket. Aya, omocheki chuk entayo ongibi ndi chopoke njita agatukule omesi biruwa njita agatukule kabisa. Buri stand by yo, after 10 minutes, kinyoge wekse isoko. Oko kinyoge wekse ge mochibik somo kcho aljinge stock, mite number 6. Imu jotit inamite ljita ticket nguni by the way. In fact, gero, ma after 10 minutes, inami tiljita tiketo, an item not an emitten number 6, and a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meeting number 6. Nunga gisirigele stock, oweli busha gonom, kimoche big somok, tiljita tiketo. Kwa chill get your star 274 hash, chita no take us on gumye, chill get your star 274 hash, or agitil ticket not an number 6. Echi ile kitu star 274 hash. Baraka genje bunyo.
4: Kongwe misingi star akurir. Kongwe misingi ra en poisi chonga uonde tuti kiwara oranga pisa. Kako ngalal esaiya. Kako unete tuti ya nagara oranga pisa ne nyalu kipuata. Ege enagele. Mwa giburuta jano. Atepao ni nyoni nikitinyo nguni kugimi kongete na na kigo walak. Nye igerin Ulegi kan amda na boi je genda. Ulegi Thomas kau isu amanet. Kugi kiki cere kape sa bicara, na kape sa geje rumbrenju kelejin. Obaru leje tua, obaru jamun. Kasaratas kugi kimas kau isu amanet. Ki mo kugi Thomas kau isu aman. Kugi mo bama na ot kini na isu amanet. Kugi baca bah. Kugi main na kau isu amanet. Enban kau uang kini tenot kanisa. kinge ba kanisa kwa inet ke odiniwe ger bi ke gizo mazo chuyose njuyose ogi kino amene na kanisa lakini boise kina je kito mako na kanisa kogi kino amene kechere fichana chu murenju mureni kelejin ubarun doa en ulino ke bartua zinye kuma keba yono kiketeta agetugul nebo chita agetugul kikibendi kosobei kikibendi masai ako kimukomiten kerteen choton kingeba olimbo kosobei akebar tuab kosobei akeket kobwa gaa ko kimukomiten kerto lakini inguni ngekomperan ak nguni mi murenik is kora nguni chesete ako mang'ololchi chis kolenji setan kisete boisiek kolenen okeba kosobei kibarun tua kokerkei ak yon kakiset kora keba kipsigis kora sikisiek alak kibarunen tua kora miten kito en kipsigis uon mongen any ale ngwany kibendi siketilen ano kinet kora kelenjin mokebar teta kokebarunen bichuchoket mokebarunen kipsigisiek alak kinyolu kebar en olino lakini amun mekomichoton tugul kokikobit any somanet
0: yes
4: kichere lagok kelenjin ongesoman somanet any nebo nguni kokebar tuchukicha chukikibarue kosobe kolino lakini konan keng'alal chukemwoe arap kori ile matom kewirchingee makosa inibore iker iman ndoni chepyosochu keba kibagenge ak boiyot ine keng'alalchi lakwet ak yechituye lakwani oo agenge ak chepyoset kokose lakwet ikere nibore kyoker sana sana chepyosok kabisa ndomoche kochop lakwet kokararanit kochope lakini ngomoe kochop kobare kobore kang'et lagochu tibik ak kiptuik kokose ng'alek ab kamei kabisa
0: amoche keng'alalen
4: korir kwanda
0: barkake ngebwan ine ngemeten ogot tibik ngebwan yuton yubo muren amun kakakitebe kelele toko muren en atebet kotoko muren noton nebo kolenjin ko murenik nikinye ngiiste ng'alek ab tibik akebwan ng'alechuto chubo werik kotomo ile kakong'em kamet en yoton kokitam is kemwoe kora kebore kwanda ak werit kamet ak chepto so togu kele kionyochunde sokweget korok netaa kionyochunde kora in murenik werik sikere kingo kaochunde is kobakonam is kamatik akichek akonet is elekanetita akichek amun kichunda ng'o amun kimuren is ak werik is ak kamet is ak tibik so ng'o nekichunda ng'o amun kakikushini kong missing chi nemuren nebo kolenjin en atebet so kotom kegeneralizen kituye murenik ak tibik kemoche keker kele toko murenik niton en tukuchon keimwa tugul chono kotoko toko noton chitab kolenjin en atebet
4: unoto ingen ile kinyolu ine koitikon boyot wiring'ung lakini ngokonam chepasani kora werito kora kobou kabilet ako yani komwoen ale ndakibendi kwa keba umoja ong'alal ak chepyoset ole kinyoito noweri kosop yani koik chito nekararan ndakikosyindos famil yani parents tuan boyot ak chepyoset keng'ololchi weri kokararan lakini ngwo ing'et boyot ibara ing'alal en ireu ako manyoru support yani masupporteni chepyoset en komosin kobitu makosa amun ng'ete kokosyi kabisa yani kosyin ot ngoai makosa kichanani kobore koai makosa kosip kolenen chepaet ako inyee nekeweche yani nyokolulyin boyot kolenen inyee nekeweche lakini en ine kokameweche kii so ot ng'alek ab boisiek amun akere ale kaata rapinik arap korir ng'alek ab boisionik kora kokichokwoni bichucho kora chokwoni vichana imuche kong'et kolapat kisoses kora kasisiek chechang ot napet ab busiek
0: yes ai kweg sawa sawa gina legetil katili neto gini anto na gini di sawa kimito inu limbago no inu chamge kimito
5: Westa
0: yes
5: enge ni Westa chamge koro Westa
0: misin karibu
5: kukwe misin Westa kukumareke haka asili biru Westa kakalo tu anekdo kwa mumi parake samsak aksesi kula mina guna wajini kwa
0: nukos nyote tutiet nyote tutiet magitinye kasarta yes
5: Westa mungale jini kia iku mye chumi kwa angkero kore inyo na ngabela chine nyake kwa na kilo giri mungu lito kwa kiki chunte atemi ni gini en boisiek chung kita chung kole kole matai koi te giat te ngol yo ne ko chin ni lo chu ata ja na e chu ko tong ge ba ne ni gi mi yo ko gi gi ndo ma kita ko gi bor tu man a u lo ngue ne chu kita chu na ge ketu gele
0: yes
5: ke me na ito na ji ton mo gi gi ne gi yo ti gi lo pa ga te bu ne ni ko sta ko ko ko ngoi ti lu chi ri gan ko le a so ma na to ki bu ra ja gi nya te ge ko ma ta be mu ne ki ri
0: Kima
5: go mi ni gato mureni gele gele gele ka ka itu kiti chukuru mi tu chu chu chu chu chu chu chu bari chi chumbu ni
0: eh
5: ni go sin lo go ga go mu tu lo go ri le ga go ka go to jo ko na mala gele ga ga go bar chi ar ga ga go ga go mi ta go ja kima mi gale jo ti lo linga bza we ki ni te ke ta we ta
0: so ele ba si gi che ga ta na ne mureni gi che ga che si gi che ma nyu go ya ta ko ne ti si ko ti mureni ji bangu ni
5: Yo tengo que estar. Mira, no quiero que esté matar que visite, que no te guiaste, ¿cuá? Aquí hemos ya tan hecho que hecho que ni tiene ningún gol en gol.
0: Yes.
5: Aquí quiere darle la casa, no como mami tu vista. La gente quiere mi tener un coche que no tiene a su té de mi.
0: Yes.
5: A su lugar de estar, a su lugar de estar, de por muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren, que lo muren,
0: Yes.
5: Yes.
0: Asante. Kongoi. Asante sana. Kongoi kabisa. Asante sana. Nani sirandiche njebunyo?
6: Rakoli ya mune.
0: Acha mege karibu nansi.
6: Kongoi de tuche ni kakuni kwa nabu ishe chon. Karo chita kane kakose. Akakase atepta nipo nguni akatepta nikipo kenye lako chuchoki mureni kumenge chen kuko mwa akana akakase ole lelele kaa majiba mureni kutochi chevyoso kuleche chewe chelako akongeba ne akitepo ate ngu kwet iyairisacha mwa unana apkori iyairisacha na ngu kwet kukiko kilosi nyekipo ko akin akame kele kipo saa kukwenda kwanda ko yanga ke mwagele anu watiboni logo chura kwa tebe negiba geny negiba sowe chekitinye kuwamis logo kwa chekiba chume chekinge kuwamis logo kwa chekiba korongore chekinge kuwamis logo kwa kwa tera kwebka ablele tera kimnyike chukabisa nana mwagun ibini mwagara apkuru kwa tera igor kese ila kwe kongete kumingin akul kweet ayon kumbiyo kongele ilmoto kwa sukun Aeng ngombio ko kamache manot kora nginetinya agatugul obche kwechin kwechike bandanyin ako moite ongo weka akotar kora anote boni megotinye ngatutik chekororo mureni nana mwou mureni keba nguni kwanu chekab loos chemengeche chebo nguni kotera kotepta boisek cheki kwanu chekchok anenen siter kabisa kingemwa kit kele achichicha etakyo kokokiesyo kele Lakini niebra ina mwau Ozi ndo nige Oka nge kwane kanyinga komanda subuhi Kumange nileko wawirit Amange notkole kokira noteta Amange notkole miyo noenga ya ni murenik kityo no ni kata ko mwae nyo dito uchukine eni nenga ange mwae ko matukuli ne kora e murenik lakini chang murenik cheki kole chevyoso nipo kityo chabi kole chabi kali ano chevyoso anasi mwale nipo kityo amune mongoloji log motoreti log kora mokochi kora log tukuk chetan ak tukuk chechamdaatin komul kityo boyot kole ndien yon asikotiengei chepyoset oo kangelele muren kone muren kit agetugul en gaa kotoret gaa ak chepyoset ak keng'ololchi look kebendi meset asikoker look kole ng'alechu kaking'alal koter ak chutam chon ingen lakwet look alak nguni kokikongelelso nomwon arap kuri tinye look nguni ateboshek kwak chemokonye sigik chechang kowek lakwet akole koinosten yon oo machamdaat iyai kouno amune kikikeny ko kikibendi kosikeng'ololok look kichanaek kwanda ko ki chepyosok kong'ololok tibichu kachwak en ko kokoi netanik akine chemachamdaat ko kikose it lakini ngandan kilelen ot kora tibichuton koikoi tibik murenik nanamwoun kaoakitu kabisa werikyok chemengechen lagochuton chu mengechen mochokoronichu cho ko kakoik terok chukichok ane kakoik terok werikab ot chakoben yon nimbo Nandi chebote saa en yon ko ter kaikoi nguno kidogo lakini ngebane chumi nguni chuchuebotito en yuyuyu oye mongen kit nekiyoe we ui kasit nanamwoun iba ikere nguni look kobelote sukulisiek amun mekokose kotikonutikab sigik mekeng'ololchi look sikomondo kikibetos inye kech kibendi nakouwon kamwa bar kakin yon kesete ne kemondo ak keset ako kikibaru tuga amun kimokomi somanet ako kingebartenyaton ko kikibaru testa kot kiwal kele nonon ko chesekeri nanyunek choboru lakini chueb ra kobaru teta en biyon imi borunen inyarab korik ako kikokile mokibore gaa lakini chueb ra kobore gaa ne biyuton yuyuyu that is why sikere mokebendi koikeny amun anan iairirach en kokwet nomwoun arab korik ko kenyor boisiek chekibore sowet koui kenyor chumet kotewendi netu kokwotinwo tekwoe kokw amune kakoet engekto neyoe look amun motinye keng'ololchi kokasit sigik kole kokilachicha kiyot baikere nguni kole lakwet amoe botabota oo motokwo sukul kaker kot nda kitar sukul oo kimotokosich ko ngolen kwanda amoche botabota ko kekererta mbaret nguni kotor kwal botabota ako ngot komealde mbaret boyot ial botabota koe kerichek ana koketke ikobele mokora ng'alechon kokobe chemiolin bo transmara chekokiep chito keep kabisa kemuu suwet ako look chemengechen ako chemengindos kokoik ngobunyon nebo ngo nemenye twa kwone en oret kotor koepke akokanap konde tuita yono ako nengen is kole tor kinoe kora oo kokinai kora komekere ile atepto ake ne anonon kero boisiek oweke nanyik chetomi nguni boisiek ong'ololchi look look ong'ololchin kichanaek kowek kouyu kita akokasakit amatototochan chepyosok matotochi chepyosok kabisa amun chepyosok kobore kok tibi chepyosochu kora kokikoumioso nebo kwong'et loe mosiket neo nea en gaa ainon imoche itolchi kora werit ilechi kang'at werit koesyo koyai kasit anan kosip ng'otutik chekonyolu ako nyie nebokochi lakwet ak iwe kong'eten subui baka lang'at komomi kit newolu akot kiten itu kaa kit nemakararan isis kora inon akoech imande kou omotingen ile kaang makosa en gaa makosa anene kokotokewek keng'ololchi look biik cheechen sigik keba meset ak keng'ololchi kongoi nongonee sirani chechebunyo
0: kongoi mising kongoi mising Nancy Randi Chen Limba in Chebunya, thank you. Asante sana. Linda Yutene, agere in Nelson Neba Kiptororo. Lakini utu mwagwa ina fas Nelson in Limba Kiptororo. Icha mwan kitaka sewa baitin. Ama chanye, kukwa mwa ijita gatu. Oto rango siche baati pi kita kwa miten macho sahi. Nge lengu ni agine kumara miten kwa kwa nuchi ni anta miten agena anta netzetagi in rwonik kigeni yoton mit yani chang sababuishek nguni chemuche in kotor komatakochut chito en soko kaso kokamwa komie ogo mamit esina ile mamiten biik chetyan chekatil ticket ticket neong'ololen ko ticket noton nekakisir kele stock amache sikegere tukugai miten stoko ko miten simoishek 1 2 3 4 5 6 miten number 6 miten en soko star 274 hash ko miten in stock cheke mache big somoge en game bow niten ogogo dijebjebitu chita iwe nilukiru ama in fact amache itel chita tiketo hal chita tiket back not and munget ogo angena mune sele itel tiket not and munget nguni ko tiga so ani itel tiket not and munget nguni mina jwe ni kwa nini chicho antum ga yel jigegi tel back tiket not and munget chicho mot chicho ni ko so ani nguni gerge ogo ma chichi tugu lengo nywe amusa ese chugo sa ese ga busiko siku ama chichi target gol itel tiket no ga gisirgele stock 50,000 ogo ga ma che in Akega sina tani lewa gima chibiga tanyi. Gima chibiga kiyota nisomo. Chibindi ya 50,000 inso kumurwa. Ichil gitio star 274 hash agi sikigea nafasa agi tiltiket noten ngunge teni nguni. Ne muche ya altiket kwa nafasa kwa ni altiket baga. Tiket kia lido silingishe katanyi negichutu nesoko. Ne kia lishe ni nisoko. Apare kwa ngeetege silingishe kiyota tama na ngumute. Awe silingishe kiyota sasomu. So nego son kabisa eni yote na wei mucha itil ticket. Kero mami bi kabisa. Mimi siyo. Inge nile mwa gire chia katukuli ni mite ni indi soko yao nitani. Ah, agere Kelvin na Andrew gitio. Ak David, owa David, about Alina. Chaka iti. Ako kango kako til ticket ya chua kato agere mine kwa kiko yote bona asini yote. Agere anagine. Nego son gitio kakatukuli na msi muita gitil ticket note na ngunget agi chutu soko haraka. Kichile gitio star 274 hash. Ebito, kichile star 274 hash. Agi til ticket note na mite number 6. Ticket na mite number 6 kwa note nega siri kwa lenenye, note nega siri kwa le stock. Ogo imagine elibu usheki otoko na mu. Ogo kitinya dagi kwa usheki tiptem gitio. So in 20 minutes time, mau 20 minutes amu mite kwa rasi mwishek. Enda gigo shekta man. Nito na macho wako gitio dagigo shekta man. So enda gigo shekta man jemite tai. Enda gigo shekata dagigo shekta man. In 10 minutes kitio jemite tai yono. Onge na le geti njebigo heng. Geti njebigo heng. Big sumo. Mau hengu baate big sumo. Kyota chependi kwenye urchinge 50,000. Elibu ushe kyota kwa namu kwa namu. So hii. Keri le nyende tage nge. Chill star 274 hash. Agi itete baga number. Item not on a meeting. Number 6. Okay, not in the meeting number 6. Nelson, nibagi ptororo.
7: Arab gur, riyabun arab gur.
0: Acha mege bwana Nelson.
7: Amoja arab gur, rogeri arab gur, naga mwaita isa iya, enganda ga, chabeta omituwa, amwani uponga jiweta anu wajib, kina yu, nanme berta na chabe chibiskwan.
0: Yes.
7: I did the other way rather than the Vira Pesachi, all the Japanese way rather than the woman in the Roma Sasa Yapan, all the bad, no way, I'll get on the Bungus, you know, in Jagin the Machi. On your Maliota, Malaya, Kai, Logara, Kur, Ego Mego, Jamaica. Amuna, I get a man that the boys who wear the long log in Gahame, Tuna, I took to your two good and did it, Quambare, Quambarame. I know what to do. I know what to do.
0: Yes.
7: But I learned to get the army. I got my one. This was what the other army. But Gina is a good toy. You go over to Ivar. You never in your sore. You better hear in the nature too. Your mother, whatever your language is even though you need kabar beri ya tu ada tu berapa nak kalau lama cikgu guna nunggu.
0: Nelson. Check network Nelson. Oh kau ini purko nafas aku kasih lagi kau ini network. Kau ini purko. Engkau mendet. Kau ini purko continue one. Kukut kutum kuchaboge, ole purko, ket ogochi nafasa gine kanda mursi, eno limbaba elgut.
8: Vesta.
0: Igo so anu?
8: Yamune. Ago singa, pteza yamune.
0: A, bye bye, karibu.
8: Asande, kapsa, bye bye, kapsa, kanda mursi enjangu harapi elgut, no?
0: Yes.
8: Aha.
0: ay kweg mangi no legali yange weber tana teriba conference agere conference ina tana le ngobari gimine git kituga te kanza kuleta nukse Cosmas yang galukiat agere basta barbar Cosmas Cosmas yang galukiat ay kweg. All right. Basta barbaret. What is happening? What is happening or not happening with conference? Marathon enu sweet. Ay, uchamona artia ma refreshano la antuko le kede vertana tene po conference. Muna kire kakuro mitini wa tani kidogo na wa tani bawa conference wani kwa kitu kwa tibu wana enda kwa shek tuteche bite tae lakini kwa lenji chitake tukuli enda kwa shek tuteche kiti nye nire utani til chita tike to number 6 na tani kakisiri gile stoka la ntukula wako nitina na wama shariki stanzo na tani kwa le mureni kwa mureni
9: Ma

tetapi conference alah betin. Cuma kita asal betul alah kerana kita kini ada tetapi tambah nih engkau yang muzik conference. NBK, BBK kami itu nih lain lagi ni mata kau sekian betul nanti berani engkau agak tildai cek itu. Lagi ni awak ni alah kerana kita pendek kegera kegera kita serta nih kau ni kotor kau ni lain engkau besar kotor kau ini. Sekolah kau mereka sangat kerana nanti berapa angka. Etele nyeti kete lantu kule ni status 74 hash kita kima chibiga tako genyo urbiko yang kima chibiga lakso moge. Etele tiketi mapema status 74 hash.